0: penyidikan.
1: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
3: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang masih stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan. Dampak perang ini kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
3: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
2: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
3: Adapun anggota DEN lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
3: Pertemuan DEN dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
0: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
0: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, RRU Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T. Termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
6: Karena belum semua Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapus TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osa Puleti, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah juga.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, Penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondogede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondogede atau Debarkasi Jakarta Pondogede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok. Sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondogede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondogede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus. Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
15: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
14: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
15: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
16: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
17: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
15: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
18: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita ngelihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Mereka masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih berbagi beberapa informasi yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari Kota Kendari, lebih tepatnya ya, dari Wali Kota Siska Karina Imran yang menegaskan untuk jajaran pemerintah daerah yang selalu bertindak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Darinya sendiri yang menyatakan bahwa kebijakan maupun tindakan yang dilakukan di lapangan harus memiliki dasar hukum yang tentunya harus jelas ya, sehingga penyelenggaraan pemerintah ini bisa berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Nah, dari Wali Kota juga yang mengingatkan untuk seluruh OPD lebih fokus untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Dan meminta juga supaya setiap perangkat daerah ini melakukan pemetaan secara menyeluruh terkait dengan potensi sumber pendapatan yang selama ini belum tersentuh atau belum tergarap secara maksimal oleh pemerintah daerah. Nah, masih terdapat juga sejumlah objek pajak dan retribusi yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dan ini kalau dikelola secara optimal ya, dengan tepat tentunya, itu memperhatikan juga dari ketentuan yang berlaku di sana. Dan ini juga terkait dengan sektor investasi. Dari Wali Kota juga yang menegaskan ya, bahwa pemerintah Kota Kendari terbuka dan mendukung setiap pihak yang ingin berinvestasi di daerah, dan juga untuk seluruh aktivitas investasi harus berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, terkait dengan himbauan dan juga yang disampaikan dari Wali Kota Kendari ya, kita masih akan berbagi sedikit di perjumpaan kita ya, dari himbauan yang ditegaskan kepada jajaran pemerintah daerah. Masih akan kita bagikan di perjumpaan pagi hari ini, di Sultra pagi ini, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar, tidak syarat punya pacar, bikin susah jadi pacar.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, untuk pukul 9 ya, kita hadirkan dengan cek fakta. Yang dimana untuk cek fakta kita di Sultra pagi ini, beredar sebuah unggahan ya di apalagi untuk video di media sosial TikTok, yang dimana mengklaim satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa. Nah, ternyata faktanya klaim unggahan video yang memperlihatkan satu keluarga mendadak kaya dan menangis terharu ya karena mendapatkan bantuan dana hibah 2026 dari pemerintah, lebih tepatnya dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa, adalah informasi yang hoaks. Dan ini dilansir dari tirto.id ya. Audio dalam video ini yang beredar itu terindikasi kuat, yang dimana merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Nah, adapun video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPB dan tidak ada kaitannya dengan bantuan dana hibah 2026. Jadi Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 ya, dan menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi ya, tidak ada yang seperti demikian. Dan jadi informasi terkait dengan video yang viral tersebut di sosial media adalah informasi yang hoax, yang tidak ada kebenarannya. Pendengar, kita masih akan update ya untuk perjumpaan kita ya. Selanjutnya kita akan hadirkan untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Setelah berbagi dari cek fakta untuk Sultra pagi ini, kita akan hadirkan dari Halo RRI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
2: Sultra pagi ini menghadirkan Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Hadir lagi untuk menemani pendengar ya. Berbagi buat pendengar yang mungkin punya banyak keluhan untuk di wilayahnya atau beberapa terkait dengan kebijakan yang mungkin memberatkan pendengar, ya bisa kita hadirkan di kebersamaan Sultra pagi ini di Halo RRI. Bisa bergabung dengan pertanyaan atau pernyataan yang ingin disampaikan. Silakan bergabung bersama kita di 0401-3124-008. Juga bisa bergabung untuk di jalur WhatsApp kita ya, terkait dengan pertanyaannya di 0813-545-0967. Dan nanti kita akan hadirkan nih ya beberapa dari informasi, ataupun mungkin ya kalau sempat kita akan terhubung dengan pihak terkait untuk membahas lebih lengkap ya terkait dengan permasalahan atau isu yang kita angkat pada Halo RRI, perjumpaan kita di Sultra pagi hari ini. Dan tentunya ya kita masih akan terus berbagi buat pendengar ya. Kita masih akan kembali menghadirkan beberapa dari keluhan yang mungkin sudah masuk di perjumpaan kita pagi hari ini. Masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Radio, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tentunya untuk di perjumpaan kita ya, pada Sultra pagi hari ini, ini juga yang terkait permasalahan yang hadir ya. Ini kayaknya seperti banyak situasi yang semakin rawan aja gitu ya kan. Bahkan banyak yang sering viral juga di sosial media pendengar ya. Apalagi untuk situasi Kamtipmas ya, di mana banyak marak muncul di sosial media ya, tindakan-tindakan yang bisa dibilang kurang mengenakan gitu ya kan. Ya, seperti baru-baru ini yang viral juga ya, ada nih ya anak remaja bisa dibilang gitu yang ditahan di jalan ya, bahkan ada sampai anak muda ditahan di jalan ditawari dengan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dia. Nah, itu juga viral di sosial media. Mungkin dari pendengar juga sempat melihat dari akunnya ya, sampai dari pihak ini juga yang patroli gitu ya kan, bisa dibilang melihat nih situasi ini dan mengusut dari situasi yang terjadi. Jadi situasi Kamtipmas ini untuk di Kota Kendari ya, mungkin itu juga menjadi perhatian khusus karena banyak sekali situasi yang keganjilan yang muncul ya, apalagi di malam hari lebih tepatnya. Nah, kita juga masih akan hadirkan buat pendengar yang ingin bergabung ya di perjumpaan kita, yang berbagi terkait dengan permasalahan atau situasi yang terjadi di wilayahnya ya. Bisa bergabung bersama kita di 081354509967 di jalur WhatsApp. Entah itu mungkin situasi Kamtipmas juga ya, gangguan-gangguan yang mungkin tidak menyenangkan, apalagi kayak di malam hari memang situasinya sering terjadi ya, yang sulit juga untuk ditangani kalau misalkan di malam hari, kecuali ya situasinya pas ketika lagi ada patroli, itu mungkin langsung bisa diatasi. Nah, ini juga di jalur telepon ya kita hadirkan buat pendengar yang ingin bergabung di jalur telepon kita, bisa bergabung di 0401 312 4008 untuk menyampaikan terkait dengan permasalahannya atau situasi yang dialami di wilayahnya, yang mungkin kita akan coba terhubung dengan pihak terkait ya di perjumpaan kita, dan akan berbagi juga dari pernyataannya, mungkin bisa menjadi solusi juga ya untuk kebersamaan kita di Halo RRI. Kita masih akan kembali, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan beberapa juga antara lain dari Kamtibmas ya. Ini juga bisa dibilang situasi yang mungkin saja dari pendengar juga sempat alami ya. Ini terkait dengan bisa dibilang judi online gitu ya kan. Nah ini juga sedang gencar nih ya, karena beberapa juga dari informasi yang kita hadirkan ya, ini dari rri.co.id, di mana untuk judi online ini yang juga di Kota Kendari ya sedang dicoba untuk ditangani dengan diajukan tentunya supaya akun-akun tersebut ditutup ya. Ada sekitar ribuan gitu ya, ratusan ribu dari situs dari judi online ini yang terakses di wilayah kita, dan itu juga bisa menjadi situasi yang rawan ya, apalagi dari mungkin penggunanya yang cukup banyak gitu ya, apalagi untuk di wilayah Kota Kendari. Nah ini menjadi situasi yang meresahkan, di mana ini juga dari pihak kepolisian juga mengajukan ya untuk di Komdigi untuk situs-situs ini ditindaklanjut untuk ditutup atau semacamnya. Dan buat pendengar juga, beberapa yang kita hadirkan ya di perjumpaan kita, mungkin di jalur WhatsApp buat pendengar yang ingin berbagi ya, selain dari mungkin situasi Kamtibmas atau mungkin kasus yang sama seperti judi online juga ini meresahkan pendengar ya, dari mungkin salah satu situs itu bisa ditutup tentunya ya. Bisa juga dihadirkan di perjumpaan kita dari pernyataan atau pertanyaannya yang berkaitan dengan permasalahan di wilayahnya. Bergabung bersama kita di 0813 545 0967, dan juga bisa bergabung bersama kita di jalur telepon ya di 0401 3124 008, terkait mungkin situasi Kamtibmas atau mungkin permasalahan lain di wilayah Sulawesi Tenggara ya. Bisa kita akan coba terhubung dengan orang terkait yang akan menyampaikan terkait dengan permasalahan tersebut. Masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama, akan kembali untuk berbagi di perjumpaan kita pagi hari ini.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda.
5: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.

Pendengar masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan ternyata ya pendengar, ini kalau kita lihat-lihat di XMTK ini juga menjadi ini ya, semakin padat dan sepertinya butuh penataan. Ya ini jadi terlihatnya seperti itu ya, karena di sana ini UMKM itu semakin menjamur, banyak sekali dari masyarakat ya yang menjajakan dagangannya di sana. Jadi kepadatan untuk di XMTK ini semakin hari semakin bertambah, bahkan di tiap malam ya, bukan cuma untuk malam minggu ya, hampir tiap malam itu selalu ramai dipadati oleh masyarakat yang datang untuk bersantai ya, atau menikmati waktu luangnya di malam hari. Dan kepadatan ini juga mungkin membutuhkan solusi tentunya ya, di mana supaya kelancaran dari pengguna jalan ya, yang menjadi prioritas juga, supaya tidak bisa tidak terhambat lagi istilahnya ya, buat mereka yang melalui jalur yang ada di XMTK. Ya walaupun sudah dari dulu ya penerapan untuk satu jalur gitu ya kan, ya yang tidak boleh melawan arah gitu ya kan, di kanan kiri dari Jalan Abu Nawas dan juga di jalan di dekat pariwisata ya. Nah itu juga jalur-jalur itu yang dimana sudah menjadi jalur satu arah. Tapi sepertinya ya kepadatan yang muncul ya, bahkan sampai ruas jalan itu yang digunakan untuk memarkir kendaraan sepertinya menjadi kekhawatiran juga. Dan itu cukup meresahkan untuk pengguna jalan. Kita juga masih hadirkan ya, kita buka untuk di bersamaan kita pada Halo RRI pagi hari ini, bisa bergabung bersama kita tentunya di jalur telepon kita hadir di 0401312408 buat pendengar yang ingin berbagi terkait dengan situasi permasalahan yang terjadi di daerahnya, atau ingin menyampaikan sesuatu ya terkait dengan kebijakan yang pemerintah lakukan saat ini. Kita masih akan hadirkan, Ilham masih akan menemani pendengar ya, masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, ini sudah di ujung perjumpaan untuk di Halo RRI pada pagi hari ini ya. Dan tentunya beberapa terkait dengan permasalahan yang kita hadirkan ya, dari Kamtibmas, dari Judol, dan juga situasi yang terjadi di XMTK, kita akan rangkum di hari lain ya, yang dimana akan berbagi juga dari narasumber terkait yang akan kita hadirkan ya. Bisa bergabung bersama tentunya nanti di hari Senin. Kita hadir ya, Senin, di hari Rabu ya hari ini, dan juga di hari Jumat. Dan kita akan beralih ke hari lain ya, dari permasalahan yang sudah kita hadirkan pada hari ini, untuk dimana kita akan berbagi dengan narasumber terkait dan mengutip pernyataannya untuk permasalahan yang sudah kita hadirkan pada Sultra pagi ini. Dan juga untuk di Halo RRI kita hadir Senin, Rabu, dan juga di hari Jumat, di mana akan menemani pendengar tentunya yang ingin berbagi keluhan. Dan nanti kita akan lanjut lagi ya, karena ada dari beberapa hal menarik yang akan kita sajikan untuk pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ilham masih akan kembali untuk menyapa pendengar, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan kebersamaan kita untuk pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan dimana dari LKBN Antara yang akan berbagi dari podcast yang berjudul Tempe Bukan Sekedar Lauk, Namun Sebuah Warisan Indonesia yang Diakui Dunia. Selamat mendengarkan.
1: Masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Ragi itu walaupun dia kecil, nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel, dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
2: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
1: Makan tempe terakhir? Kemarin?
2: Oke. Diolahnya apa tuh?
1: Diolah goreng aja.
2: Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
1: Atau kecap.
2: Atau kecap.
1: Cabai rawit.
2: Cabai rawit, ya. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
1: Superfood, ya. Setuju banget.
2: Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Kan dari abad ke-16. Udah ada sekarang, lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
1: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita nggak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari, dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama, dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya, sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando, anak saya gitu, lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda, tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu.
2: Dan tadi ini karena digerakkan oleh tiga generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Finarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
1: Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe tuh tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya abis makannya cuma tempe, gimana ini gitu. Aduh maaf ya, suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita, ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ, merubah itu.
2: Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh, kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe.
1: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan, bisa pakai tempe loh. Atau komunitas lari, oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya, dari generasi saya, lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
2: Iya, perubahan yang ini luar biasa. Karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel waktu itu, sambel tempe.
1: Sambel ketika tumpang.
2: Atau sambel tumpang itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida ini tahu sejarah tempe.
1: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo. Terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan. Jangan sampai ada yang mengklaim.
2: Apa bener ini
1: bener gak punya bangsa Indonesia, gitu. Jadi kita kan mesti cek. Kita cek, oh iya bener-bener ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan. Satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok.
2: Oh, letok gitu.
1: Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu. Ditambah tempe segar. Terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah terus kemudian itu disajikan. Nah cara makannya itu, jadi sayur-sayuran direbus, kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah terus disiram kuahnya itu. Nah itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
2: Nah, tidak bisa dijelaskan soalnya.
1: Iya, sampai walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
2: tersampaikan ya.
1: Itu ya. Jadi nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu, seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu gak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Mbak Ovi juga gak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
2: di Indonesia, dan itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu, dan sudah dibuktikan oleh Wida sendiri bersama keluarga.
1: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah pas sudah lama apa belum, kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan, betul, misalnya. Betul. Nah itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua.
2: Oh, dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, betul, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
1: Nah, jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Mm-hmm. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah, padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Mm-hmm. Nah, karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan, karena tidak makan daging itu tadi. Nah, lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, dari bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah, jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah, vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium, jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah, dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
2: Oh.
1: Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Gitu. Jadi
2: unik ya.
1: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula. Itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
2: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya.
1: Betul, iya.
2: Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu tuh ngaruh nggak, Mbak Wida?
1: Ngaruh.
2: Signifikan seperti apa?
1: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi ya tempe movement, kita bicara tempe, memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah, jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah, idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan, lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu, sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
2: Jadi paling mudah ya,
1: paling mudah. Kalau kita udah lebih pintar, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah, jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
2: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya.
1: Beda.
2: Kacangnya apa aja,
1: beda,
2: Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata saya kira.
1: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
2: Oh, edamame.
1: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai. Nah, itu cara membuatnya mirip
2: dengan kedelai.
1: Mirip dengan kedelai. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa, 70 hari terus rebus gitu kan. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang tanamnya terus dikeringkan dulu. Gitu.
2: Ada proses-proses.
1: Jadi, tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih, segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa, yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah. Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, gak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba.
2: Oh,
1: pete dicoba, wah ternyata
2: berhasil
1: tapi itu aromanya ekskalatif banget gitu. Sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete. Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi
2: tempe
1: juga gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
2: Ternyata. Mie instan jadi tempe. Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih, mie instan kan bukan kacang-kacangan, kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
1: Nah, itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba.
2: Ada kandungan apa itu akhirnya kenapa mie instan jadi tempe?
1: Nah, jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu. Nah, mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, gak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah, nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu gitu. Jadilah tempe
2: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru, karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement. Aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
1: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih. Enggak seperti jadi sih kue keki gitu, tapi nggak bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni.
2: Itu bisa, karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan, ini harus ada yang hits, entah itu dari warnanya yang seru, karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru, warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah, betul. Ini gimana Mbak Wida? Bagi resepnya, kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
1: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat dulu, kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
2: gitu kan.
1: Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir, ibaratnya kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
2: Karena punya protein juga mirip-mirip sama
1: kan, telur. Gizinya lengkap juga gitu, walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah, terus jadi akhirnya coba tempe mentah. Kan sering banget bikin tempe. Jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu, terus kita penyet-penyet, terus kasih air anget, terus begitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah, taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah, ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub bisa juga enak gitu kan.
2: Untuk scrub dan masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
1: Nah, itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu, terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop, ya ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating.
2: Sampai ke kulit-kulit mati itu ke...
1: Tapi nggak sakit gitu.
2: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk Tempe Movement, berarti udah pernah merilis tempe masker tempe atau scrub tempe,
1: iya,
2: juga berarti.
1: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya udahlah, kita masuklah di
2: masuk situ. Aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO. Dan mudah-mudahan di tahun ini,
1: Iya.
2: Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini, movement sudah ada dari pemerintah. Seperti apa perjalanan sejauh ini?
1: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
2: Agar terjawab
1: kan gila ini, sendiri. Ya, betul. Nah, tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya, itu yang jadi harapan saya sih. Tempe Movement pasti akan melakukan hal banyak hal yang aneh-aneh lagi,
2: eksperimennya gitu.
1: banyak tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya, mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe, kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ. Atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan, lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty, ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu ya. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak, tapi tempe yang tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu daerah, apa yang mendayu-dayu, dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau, atau hutan hijau, dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik, semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
2: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe, ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
1: Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan, seperti itu.
2: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia, kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi. Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe. Dari tempe yang
1: dari
2: sudah ada.
1: Tempe,
2: Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida, selama perjalanan kita lihat di Indonesia, di luar negeri, ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited. Sangat, wah ini cuma di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata. Respon di sana seperti apa Mbak Wida?
1: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal. dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia tadi.
2: Balik lagi, itu. Iya. Jadi emang kalau di sana oke lah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
1: experience-nya,
2: experience-nya di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia
1: dan
2: aja.
1: Cuman ada di Indonesia.
2: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe itu harusnya diganti ya.
1: Oh kalau kita gitu mental gak? Tempenya malah bangga. Oh, mental gitu. Tempe, tapi itu keren gitu.
2: Temen-temen di tempe momen itu keren gitu. Ya. Kita mental tempe.
1: Kita mental tempe nih, keren tapi.
2: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa, saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa ya takut saya salah. Yen atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
1: Betul.
2: Mbak Wida bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
1: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil, enggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, enggak sambil ngomel, dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
2: Bahagia ya?
1: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu, biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang, beda hasil. Ya beda, semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
2: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah gak sih Mbak Wida untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
1: Oh mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita gak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia. Kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
2: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait oke, kita diakuin oleh UNESCO, next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
1: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu. Itu oh iya, karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya. Dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah. Dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal, misalnya saat kita mau membuat tempe. Semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
2: Hari ini sudah bergerak ya.
1: Sudah bergerak, sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
2: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
1: Dimulai dari
2: saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur ya, udah makan aja. Tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa dimacem-macemin.
1: Betul.
2: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
1: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya, mungkin
2: masuk ya,
1: pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
2: gaya,
1: belum
2: pola
1: lagi
2: hidup.
1: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
2: Jadi, semuanya bisa.
1: Iya.
2: Tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
1: Dia fleksibel dan luas.
2: Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
1: dan masuk gitu.
2: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
1: Betul.
2: Terima kasih. Kebanggaannya. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa, karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita, seperti yang Mbak Wida bilang, tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya, bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa. Thank you.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih menemani untuk kebersamaan di jelang siang hari ini ya. Walaupun sedikit untuk perjumpaan kita juga masih akan lanjut untuk informasi ya yang sebelumnya sempat Ilham singgung ya, terkait dari Wali Kota Kendari dari Sisa Karina Imran yang dimana menyuruh untuk seluruh jajarannya untuk pemerintah daerah harus selalu bertindak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang diberlakukan ya untuk pihak OPD. Nah ini juga dari Wali Kota yang dimana mengingatkan untuk pihak OPD yang lebih juga untuk fokus lebih mendalam mengoptimalkan dari pendapatan asli daerah atau PAD. Dan juga supaya meminta perangkat daerah melakukan pemetaan ya secara menyeluruh dari potensi sumber pendapatan selama ini belum tersentuh ya atau belum tergarap secara maksimal ya. Dan dimana Ilham juga sempat singgung juga ini sebelumnya ya. Dan terkait juga sektor investasi tentunya yang dari PAD ini dimana untuk peningkatan dari PAD dan investasi ini diperlukan untuk pemerintah Kota Kendari. Dari Wali Kota sendiri juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dari pelayanan kepada masyarakat. Ini juga mengingat untuk seluruh kepala OPD yang selalu responsif ya dengan cepat menindaklanjuti berbagai dari keluhan, aspirasi ataupun kebutuhan dari masyarakat. Dan tentunya dari pertemuan yang dilakukan ya dari Wali Kota Kendari untuk para jajarannya, di mana dari hasil rapat evaluasi tersebut juga menjadi forum untuk mengidentifikasi dari kendala dan juga pelaksanaan program pembangunan ya, dan juga dari segi pelayanan perizinan, pengelolaan PAD dan juga pelaksanaan program strategis nasional di Kota Kendari. Dari evaluasi yang dilakukan juga secara berkala, ini diharapkan seluruh program dan juga kegiatan pemerintah itu bisa berjalan lebih efektif, tepat sasaran dan juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Di mana dari pemerintah Kota Kendari sendiri ya di bawah kepemimpinan Dr. Haji Siska Karina Imran yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahannya dan juga untuk memperkuat regulasi, mengoptimalkan juga dari potensi pendapatan daerah dan menciptakan iklim investasi yang sehat ya. Dan tentunya dari segi pelayanan ya, pelayanan publik ini dicoba untuk menghadirkan yang semakin berkualitas

untuk seluruh masyarakat Kota Kendari. Pendengar kita mungkin masih akan berbagi sedikit di perjumpaan yang singkat kita ya. Masih dipersatukan hal informasi dan inspirasi.

0: Sudahlah. Hapus saja air matamu. Hentikan tangismu.
1: Tapi aku gak enak sama kamu, Mas.
0: Kalau itu sudah menjadi keputusan kamu, aku ini laki-laki. Aku bisa terima. Seperti kata Niji, biarlah, ku rela melepasmu. Seperti kata Krisya, pergilah kasih, kejarlah keinginan. Seperti kata... Aku belum ngomong, Pak. Aku belum ngomong. Dengar ya.

0: juga.
1: Kamu nangis. Enggak. Itu
2: nangis. I'm okay.
1: Nina.

Persatukan Alih Informasi dan Inspirasi. Pendengar, ini kita sudah di ujung perjumpaan pada siang hari ini. Sudah menemani pendengar dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai di jelang pukul 11. Nanti ada rekan kita yang akan melanjutkan untuk siang hari sampai di warta siang nanti ya, untuk pukul 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, bersama dengan Mbak Yesi yang akan menemani pendengar dengan rangkaian informasi yang tentunya akan dihadirkan ya, yang menemani pendengar di istirahat siang hari ini. Ilham pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

Dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, kamu ucapkan selamat siang mendengar, selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya. Di hari ini Rabu ya, tepatnya di tanggal 10 Juni 2026. Saya Yesi menemani Anda di rangkaian Sultra Siang yang juga kembali kami hadirkan, melengkapi kebersamaan untuk siang hari ini ya, sampai nanti

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Ya, pendengar, saat ini peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara nampaknya juga masih cukup tinggi ya. Apalagi beberapa bulan terakhir ini juga sudah ada beberapa pengungkapan kasus narkotika yang ada di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara, ya termasuk yang ada di Konawe dan lain sebagainya. Dan juga pendengar bahwa dari beberapa pengungkapan ini salah satu yang juga masih juga menjadi konsisten ya dari pihak terkait dari BNN, kemudian juga dari Ditras Narkoba, atau mungkin juga dari pihak-pihak lain seperti apa ya di Polda ataupun juga Polres, ini juga terus mengungkap kasus-kasus baru ya, karena memang hampir setiap bulan kasus narkoba ini juga masih cukup tinggi peredarannya di Sulawesi Tenggara. Dan juga pendengar, ini terkait dengan undang-undang baru narkotika ya, ini terkait dengan RUU KUHP baru, ini juga ada beberapa hal yang juga perlu kita ketahui ya. Seperti apa ini pendengar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026, di mana untuk paradigma penanganan narkoba itu bergeser dari pemidanaan penjara ke pendekatan kesehatan. Jadi pengguna atau pecandu narkoba dikategorikan sebagai korban yang wajib direhabilitasi, sementara hukuman penjara difokuskan untuk memberantas bandar, kartel, dan juga pengedarnya. Informasi selengkapnya nanti kita akan coba bahas ya pendengar di Sultra siang ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

pendengar, isu narkotika bukan hal yang baru tentunya, seperti banyak juga di daerah lain ya, sering terjadi menjadi sorotan dalam pemberantasan narkotika. Namun dengan hadirnya KUHP baru, pendekatan hukum ini terhadap kasus-kasus narkotika, tentunya ini antara tradisi punitif dan aspirasi rehabilitatif gitu ya. Sebelum KUHP baru, penanganan kasus narkotika itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Namun kini dengan integrasi ke dalam KUHP, itu terjadi harmonisasi dan juga penyederhanaan sistem hukum pidana nasional. Meski substansi pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu mirip dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika Lama, KUHP baru membawa filosofi baru yaitu keadilan restoratif ya, dan juga perlakuan berbeda antara pengguna dan juga pengedar. Nah, seperti salah satu kasus narkotika yang pernah terjadi juga ya, di mana pelaku itu melakukan transaksi pembelian narkotika golongan 1 yaitu narkotika jenis sabu kepada seorang penjual sabu. Nah, untuk mengambil pesanannya, pelaku ini kemudian menghubungi penjual sabu ya, dan mendapatkan peta ranjauan sabu yang berisi pesanan pelaku ya, beserta pesanan dari penjual sabu tersebut. Jadi pelaku ini kemudian diminta penjual sabu untuk datang ke warung menyerahkan pesanan dari penjual sabu tersebut. Akan tetapi dalam perjalanan menuju warung, pelaku tersebut ditangkap oleh tim opsional ya, seperti itu. Jadi pelaku ini kemudian didakwa dengan dakwaan alternatif. Nah, dan dengan demikian pendengar, kemudian pelaku ini kemudian didakwa dengan dakwaan alternatif ya, pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan tuntutannya itu juga dengan pasal tersebut terkait dengan narkotika yang mengacu ini pada yang juga telah diubah ya dengan pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Jadi sejak 2 Januari ya pendengar 2026, penggunaan penanganan kasus narkotika di seluruh Indonesia itu mengalami pergeseran paradigma karena berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Jadi sebelumnya segala tindak pidana narkotika itu diatur ketat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

0: Tuh ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Kendari. Nah, kita coba kembali pendengar ini mengetahui ya terkait dengan KUHP baru yang mengintegrasikan sebagai besar tindak pidana narkotika ke pasal 609 dan 610. Di mana pada pasal 609 ayat 1 huruf A itu mengatur setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan 1 itu bukan tanaman dipidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda kategori 6 setara 500 juta sampai 2 miliar ya setelah penyesuaian. Jika berat barang bukti melebihi 5 gram diancam naik hingga seumur hidup atau 5 sampai 20 tahun. Dalam hal ini, filosofi utama dari ketentuan tersebut itu adalah keadilan yang bersifat restoratif, membedakan pengguna ya dilihat dari atau sebagai korban penyalahgunaan, berpotensi direhabilitasi medis atau sosial. Dari pengedar atau jaringan besar tetap dihukum tegas gitu ya. Di mana BNN dan Kementerian Hukum juga menekankan pendekatan tersebut itu melalui sosialisasi memandang penyalahgunaan itu sebagai victimless crime yang butuh pemulihan bukan sekedar hukuman. Nah, awalnya pendengar KUHP nasional itu mencabut banyak pasal undang-undang narkotika ya, diantaranya pasal 111 dan 126, termasuk pasal 114 yang menimbulkan kekhawatiran kekosongan hukum pengedar itu bisa lolos atau vonis ringan. Undang-undang penyesuaian pidana itu menyesuaikan di ini hanya pasal 112, 113, 117, 118, 122, dan 123 yang dicabut dan diganti acuannya ke KUHP. Dan beberapa pasal peredaran lainnya yang tetap berlaku ya dengan ancaman disesuaikan hilangnya minimum khusus ya seperti minimal 5 tahun memberi fleksibilitas hakim tapi tetap tegas untuk peredaran gelap. Pasal 610 KUHP juga diperluas definisi itu menyalurkan untuk mengakomodir unsur niaga. Jadi untuk kasus narkotika sendiri yang sudah disebutkan ini pendengar menunjukkan persimpangan hukum ya unsur pembelian dan perantara. Tapi tuntutan itu difokuskan nanti pada penguasaan pada pasal tertentu ya yang tentunya membuka peluang rehabilitasi jika pelaku terbukti pengguna ya bukan pengedar utama. Nah, jadi ini juga pendengar yang memang saat ini juga masih cukup tinggi kasusnya di Sulawesi Tenggara. Nah, terkait dengan adanya KUHP baru, nah nanti juga tentunya akan mengacu ya pada RUU KUHP baru ini yang dimana juga menekankan rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahgunaan seperti program pemulihan dari pusat di pusat BNN untuk memulihkan individu dan juga mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat. Dengan demikian, pendekatan terintegrasi ini tidak hanya menghukum tapi juga mencegah dan menyembuhkan ya demi terciptanya lingkungan yang baik dan masyarakat yang aman, sehat serta produktif dan melindungi kepentingan secara umum yang berkelanjutan.

0: Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olimpia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romelu.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion

0: penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Owe Romadi juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Match Day Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Pailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari futsal kita kenet. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan, tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini, proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Bandung Kendari. Selamat siang pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 Kendari. Untuk siang ini setelah mendengarkan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta dalam warta berita olahraga.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
2: Penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Ya, pendengar, di jam-jam seperti ini yang biasanya Anda juga mungkin tengah menikmati istirahat ya. Meskipun waktu istirahatnya cukup singkat bagi yang para pekerja, namun tentunya juga harus kembali ke tempat aktivitas seperti biasanya untuk menyelesaikan segala rutinitas tugas yang mesti harus Anda selesaikan di hari ini. Nah, biasanya pendengar, kalau di jam-jam siang kemudian juga dengan cuaca panas, terkadang kita banyak yang merasakan bahwa ada perubahan-perubahan terhadap kondisi tubuh misalnya. Karena tenggat waktu pekerjaan dan mungkin ada presentasi penting, mungkin ya, ini sangat mudah dikenali. Ini salah satu pemicu stres harian. Namun sebenarnya banyak pemicu-pemicu kecil dari lingkungan ataupun juga kebiasaan yang diam-diam ini membuat kita stres ya, pendengar. Otak memang bisa beradaptasi secara kognitif sehingga berbagai pemicu skala rendah ini berlahan berhenti disadari pikiran kita. Nah, meskipun demikian, rangsangan ini tetap memicu respon saraf dan meningkatkan tumpukan jejak kelelahan pada tubuh kita, sehingga mungkin kita juga bisa mengenali nih, pendengar, kira-kira apa sih pemicu stres yang sering terjadi. Selain mungkin suhu ruangan yang tidak nyaman ya, ini juga menjadi salah satunya ternyata berdasarkan informasi yang kami himpun dari kompas.com ya, kami lansir informasinya. Direktur Medis Kesehatan Wanita di Jersey Shore University Medical Center, Soma Mandal, MD, ini menyampaikan bahwa rasa tidak nyaman karena suhu yang terlalu panas ataupun juga dingin ternyata bisa menjadi pemicu stres fisiologis nih, pendengar. Jadi hipotalamus itu terus membaca kondisi lingkungan dan memicu mekanisme kompensasi pada tubuh kita. Jadi hal tersebut ini bisa juga disiasati ya, tentunya dengan memodifikasi pakaian ataupun menyalakan pendingin ruangan yang menurunkan suhu. Ini salah satu yang mungkin kalau disebabkan atau faktornya itu berasal dari suhu ruangan yang tidak nyaman.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

dengar bekerja di ruangan tanpa sinar matahari itu bisa memicu stres juga ya, karena cahaya adalah pengatur utama jam biologis. Tanpa paparan cahaya siang yang cukup, produksi melatonin itu bisa tertahan saat Anda seharusnya terjaga ya, dan otak kesulitan untuk mengirimkan sinyal siang hari ke seluruh tubuh. Nah, ini juga bermasalah karena tubuh sangat bergantung pada sinyal sirkadian untuk mengatur ritme kortisol, kemudian metabolisme energi dan kekebalan tubuh kita. Nah, untuk mengatasinya, kita bisa mencari paparan sinar matahari selama 10 atau 20 menit saat kita bangun tidur. Nah, ini juga bisa membantu menstabilkan ritme sirkadian,

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Mendengar di suasana siang yang kali ini kita pantau cuaca kota Kendari cukup cerah ya, cukup mentereng ya, dan pastinya di jam-jam seperti ini kita biasanya butuh yang namanya istirahat, apalagi dengan kondisi aktivitas yang sedari pagi kita lakukan. Ya paling tidak untuk siang hari ini kita bisa menikmati suasana istirahat di tengah cuaca yang panas. Namun kalau di wilayah Kota Kendari ya, kita pantau di seputaran Kota Kendari dan sekitarnya juga disertai dengan angin ya. Anginnya sih sepoi-sepoi di luar sana, semoga bisa membuat suasana kali ini juga lebih nyaman. Meskipun panas tapi sedikit adem lah ya, karena ada angin yang dirasakan di siang hari ini. Tapi ngomong-ngomong soal angin, pendengar, pernahkah Anda mendengar atau pernah ya ini istilah angin duduk ya. Fenomena angin duduk itu biasanya ada berkaitan dengan gejala-gejala nyeri dada ya yang sering terjadi. Jadi fenomena angin duduk sendiri dengan gejala berupa nyeri dada yang terkadang mungkin sering disepelekan ya sebagai masuk angin biasa, dengan pengobatan tradisional seperti kerokan sebagai solusinya. Namun ahli mengatakan, pendengar, bahwa fenomena ini merupakan gejala yang menyimpan resiko penyakit lebih besar, yakni penyakit jantung nih, pendengar. Nah, kalau kita coba lihat ya dari asal muasal istilah angin duduk ini, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr. Feptusia Puspitasari juga menyampaikan bahwa istilah angin duduk itu diduga berakar dari istilah angina yang sudah lama digunakan dalam dunia medis. Dalam konteks penyakit jantung, istilah yang digunakan ini adalah angina pectoris, yakni nyeri dada akibat otot jantung tidak mendapatkan pasokan darah dan oksigen yang cukup. Kemudian pendengar, penyebutan angin duduk sendiri kemungkinan juga muncul dari kebiasaan penderita yang kesulitan berbaring saat gejala itu muncul. Ketika itu terjadi, mereka cenderung duduk ya untuk mencari posisi yang lebih nyaman agar bisa bernapas lebih lega. Nah, meski istilah ini sudah sangat akrab di telinga masyarakat, tidak sedikit orang yang masih keliru memahami penyebab ya di balik kondisi ini, pendengar. Kira-kira apakah penyebabnya? Nanti kita coba cari tahu lagi nih, pendengar ya, dari istilah angin duduk ini sebenarnya apa penyebabnya, yang terkadang mungkin ini hampir mirip juga ya dengan masuk angin biasa.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, setelah Yesi hadir menemani Anda untuk Sultra Siang. Dan sekarang di paruh kedua untuk Sultra Siang barengan Sofi menemani Anda. Di pukul 14 nanti kami akan hadirkan update informasi yang dihimpun tim pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau dalam penyampaian Warta Berita Daerah Siang.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Selamat siang, saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah siang.
1: Hingga total menjadi 10.000 unit itu telah disusun dan dibagi kepada 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara.
2: Didominasi oleh sektor-sektor ini sektor industri logam, logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan. 7,9 T, pertambangan itu ada 2,7 T.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2026 mencapai 10.000 unit rumah. Realisasi investasi Sulawesi Tenggara pada triwulan pertama 2026 menembus angka 13,1 triliun rupiah. Inilah warta berita daerah siang selengkapnya edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2026 mencapai 10.000 unit rumah. Selengkapnya, Laras Ayu Ningtyas melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat alokasi sebanyak 650 unit rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Tambahan ini membuat total bantuan perumahan tidak layak huni melonjak hingga 10.000 unit. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kemawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulawesi Tenggara, Martin Effendi Patulak, mengatakan program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH yang gencar dilakukan menjadi upaya menekan angka kebutuhan hunian sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga secara merata. Komitmen ini diperkuat berkat koordinasi intensif dan lobi Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka, kepada kementerian terkait di pusat dengan total anggaran yang dikucur untuk mendukung gerakan ini mencapai 30,1 miliar rupiah.
1: Atas usulan Bapak Gubernur dan permohonan Bapak Gubernur, Pak Menteri menambahkan sebanyak 650 unit lagi perumahan swadaya atau BSPS di Sulawesi Tenggara, sehingga total menjadi 10.000 unit itu telah disusun dan dibagi kepada 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Rata-rata kabupaten mendapatkan 40 unit dengan harga 50 juta per unit.
3: Lanjut Martin Effendi Patulak, keberhasilan program ini juga menjadi bagian penting dari strategi besar Gubernur Sulawesi Tenggara menepati janji politiknya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di daerah. Perbaikan ini juga diharapkan bisa langsung menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan melalui hunian baru yang lebih sehat, bersih, dan aman. Kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tenggara diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan.
0: Sementara itu, saudara pendengar, penerima retribusi sampah di Kota Bau-Bau hingga akhir Mei 2026 baru mencapai 540 juta rupiah dari target 2,2 miliar rupiah. Rendahnya penerimaan retribusi ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sampah. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
4: Berdasarkan hasil evaluasi sementara bahwa kendala utama itu dari kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk
5: penerimaan retribusi sampah di Kota Bau-Bau hingga akhir Mei 2026 baru mencapai sekitar 540 juta rupiah atau 24% dari target 2,2 miliar rupiah. Rendahnya capaian tersebut membuat Dinas Lingkungan Hidup DLH Bau-Bau terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah. Pelaksana tugas PLT Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan masih dibutuhkan sekitar 1,66 miliar lagi untuk mencapai target penerimaan retribusi hingga akhir tahun.
4: Realisasinya sampai dengan akhir Mei kemarin sekitar 540 juta atau kurang lebih sekitar ya 24-25% lah dari target sebesar 2,2 miliar. Memang masih agak rendah sehingga kita berupaya untuk di sisa waktu ini kita mengejar.
5: Menurut Amiruddin, hasil evaluasi sementara menunjukkan rendahnya penerimaan retribusi disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sampah. Padahal, biaya operasional pengelolaan sampah yang ditanggung pemerintah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Sementara, penerimaan retribusi sampah pada tahun 2025 hanya sekitar 1,5 miliar rupiah.
4: Merasakan hasil evaluasi sementara bahwa kendala utama itu dari kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membayar sampah. Dan ini memang kita butuh kerjasama dengan utamanya kelurahan, kecamatan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa sangat penting membayar retribusi sampah mengingat operasional sampah kita ini cukup besar nilainya per tahun.
5: Untuk meningkatkan penerimaan retribusi, Delha Bau-Bau telah melakukan evaluasi terhadap 50 petugas penagih. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala di lapangan dan mencari langkah perbaikan yang lebih efektif. Delha Bau-Bau juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pelaku usaha agar pembayaran retribusi lebih sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan. Amiruddin mengatakan, meski saat ini penerimaan retribusi masih rendah, pelayanan pengangkutan sampah tetap dilakukan setiap hari. Petugas Delha bekerja pagi, siang hingga malam untuk mengangkut sampah dari berbagai wilayah, termasuk di tempat penampungan sementara. Pihaknya mengimbau masyarakat agar lebih patuh membayar retribusi karena dana tersebut membantu pembiayaan layanan kebersihan yang dinikmati seluruh warga. Saat ini retribusi sampah rumah tangga di Kota Bau-Bau sebesar Rp8.500 per bulan untuk rumah sederhana, Rp15.000 untuk rumah sedang, dan Rp25.000 per bulan untuk rumah mewah.
0: Saudara pendengar, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara mencatat keberhasilan besar dalam pelaksanaan operasi Pekat Anoa 2026. Selama 15 hari pelaksanaan operasi, aparat kepolisian berhasil mengungkap 338 kasus penyakit masyarakat dan tindak pidana dengan total 395 orang diamankan. Tidak hanya menangkap pelaku kejahatan, Polda Sultra juga berhasil mengamankan 105 kendaraan hasil tindak pidana pencurian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 62 kendaraan telah teridentifikasi pemilik sahnya dan akan dikembalikan melalui mekanisme pinjam pakai barang bukti. Kepolisian Kapolda Sultra, Irjen Polisi Dr. Himawan Bayu Aji mengungkapkan, keberhasilan mengungkapkan kasus curanmor tidak hanya bertujuan menangkap para pelaku, tetapi juga mengembalikan hak masyarakat yang menjadi korban tindak pidana. Operasi Pekat Anoa 2026 berlangsung sejak 22 Mei hingga 5 Juni 2026 dengan sasaran utama penyakit masyarakat dan tindak pidana yang meresahkan warga, seperti curanmor, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, perjudian, minuman keras, serta premanisme hingga narkotika. Dari total pengungkapan selama operasi, kasus minuman keras mendominasi dengan 251 kasus dan 257 orang diamankan. Polisi menyita 1.483 botol minuman keras pabrikan serta 4.003,5 liter minuman keras tradisional. Sementara itu, polisi juga mengungkap 27 kasus narkoba dan penangkapan 29 tersangka dengan barang bukti 832,71 gram sabu. Saudara pendengar, Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga di bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Kita ke informasi lainnya, realisasi investasi Sulawesi Tenggara pada triwulan pertama 2026 menembus angka Rp13,1 triliun. Selengkapnya dilaporkan Gafar.
6: Realisasi investasi Sulawesi Tenggara pada triwulan pertama 2026 tercatat menembus angka Rp13,1 triliun. atau mencapai 36,18% dari target 2026 sebesar Rp36,2 triliun. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tenggara, Laude Muhammad Nurjaya, mengungkapkan investasi terbesar masih terjadi di sektor industri logam dasar, barang logam bukan mesin, dan peralatannya, serta sektor pertambangan. Nurjaya menjelaskan realisasi investasi tersebut berasal dari penanaman modal asing atau PMA sebesar Rp8,338 triliun serta penanaman modal dalam negeri sebesar Rp4,767 triliun yang tersebar di berbagai sektor strategis.
2: Didominasi oleh sektor-sektor ini sektor industri logam, logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan 7,9T, pertambangan itu ada 2,7T, perumahan kawasan pemukiman 7,33 miliar.
6: Lebih lanjut Nurjaya, dari 5 sektor penyumbang investasi, terbesar terjadi pada sektor industri logam dasar dan barang logam, serta sektor pertambangan di Kabupaten Kolaka, Konawe, dan Konawe Utara. Dengan realisasi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tenggara menyebut investasi tidak hanya menghadirkan modal, namun juga membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Masih dalam sajian Warta Berita Siang, pendengar. Selanjutnya, informasi terkait mengakomodir ketimpangan sebaran jumlah penduduk Kota Kendari yang terus mengalami peningkatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari menerapkan sistem kota sistem dua gelombang pada seleksi penerimaan murid baru tahun 2026. Selengkapnya reporter RRI Kendari, Idam, melaporkan.
7: Karena kita berbicara dunia pendidikan di Kota Kendari, itu sudah tidak relevan dengan jumlah sekolah yang ada.
8: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 di Kota Kendari akan dilaksanakan dalam dua gelombang. Kebijakan tersebut diambil untuk mengoptimalkan pemerataan siswa di satuan pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari mencatat kuota sementara SPMB tahun 2026 ini mencapai 8.695 siswa untuk jenjang sekolah dasar atau SD, dan 6.565 siswa untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Meski demikian, kuota tersebut masih bersifat sementara dan masih berubah menyesuaikan kondisi di lapangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari masih akan melakukan evaluasi dari kondisi SPMB tahun 2025 lalu. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikbud Kota Kendari, Maljuais, mengatakan peningkatan jumlah penduduk setiap tahun belum diimbangi dengan pemerataan satuan pendidikan, dan kondisi ini terlihat di sejumlah wilayah padat seperti Kecamatan Baruga, Poasia, dan Kecamatan Wawa yang mengalami lonjakan jumlah calon peserta didik khususnya pada jalur domisili. Di sisi lain, kata Maljuais, terdapat sekolah di wilayah tertentu yang justru belum memenuhi kuota penerimaan dikarenakan jumlah usia sekolah yang lebih sedikit. Dan untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Dikbud Kota Kendari menerapkan dua tahap seleksi dalam pelaksanaan SPMB tahun 2026, di mana gelombang pertama akan dilakukan pada 15 hingga 20 Juni 2026, dan gelombang kedua akan dibuka pada 23 hingga 24 Juni 2026. Hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan pengalihan serta didik ke sekolah yang masih memiliki daya tampung.
7: Untuk SD tahun ini kita 8.695, untuk SMP itu 6.565. Untuk sementara, kita belajar dari pengalaman tahun lalu, karena kita berbicara dunia pendidikan di Kota Kendari, itu sudah tidak relevan dengan jumlah sekolah yang ada, karena pertumbuhan Kota Kendari ini besar. Apalagi untuk wilayah Baruga, Poasia, Wawa itu jumlah pertumbuhannya besar. Kalau belajar dari tahun lalu, memang instruksi dari kementerian bahwa kita terkunci dengan jumlah yang kita ajukan. Tetapi saya kita tahu menggunakan kebijakan ke depan, mungkin bisa kita tambah. Ketika masih ada sekolah-sekolah yang belum mencukupi kuota yang mereka minta.
8: Lebih lanjut, Maljuais berharap sistem dua gelombang pada SPMB tahun 2026 ini dapat mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh calon peserta didik di Kota Kendari.
0: Kembali informasi dari Kota Bau-Bau, Polres Bau-Bau kembali mengingatkan warga agar tidak mudah memberikan data pribadi kepada siapapun untuk mencegah kejahatan digital. Selengkapnya, Wawade Nurliani melaporkan.
9: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bau-Bau mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadi dan tidak mudah memberikan akses kepada pihak lain termasuk kepada orang yang mengaku sebagai petugas atau sales perusahaan pembiayaan. Imbauan tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Bau-Bau AKP Gayu Pambudi Utomo menyusul terungkapnya kasus penyalahgunaan data yang melibatkan oknum sales perusahaan pembiayaan digital. Kasus tersebut mengakibatkan kerugian dialami 12 orang warga Kota Bau-Bau dan Kota Kendari serta kerugian material bagi perusahaan yang nilainya mencapai lebih dari 200 juta rupiah. AKP Gayu menegaskan, masyarakat harus menjaga kerahasiaan berbagai informasi penting yang berkaitan dengan identitas atau akun keuangan digital, seperti data pribadi, akun pembiayaan, kode OTP atau one-time password, hingga kata sandi. Menurutnya, kelalaian dalam menjaga data pribadi dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tindak kejahatan, mulai dari penyalahgunaan identitas hingga transaksi legal yang merugikan korban.
10: Kami dari Polres Bau-Bau, terutama di Satres Bau-Bau, mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap identitas pribadinya. Jangan mudah disebarluaskan kepada orang-orang yang tidak kenal maupun kerabat yang mencurigakan. Untuk bisa lebih berhati-hati lagi terhadap data pribadi masing-masing. Jangan sampai ada bujuk rayu dari orang yang tidak dikenal atau bujuk rayu dari orang-orang sales yang melaksanakan sebuah perusahaan meminta data pribadi dan menjanjikan sesuatu namun ujuk-ujuk diterima. Karena hal ini juga bisa merugikan masyarakat itu sendiri.
9: Kasat juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan berbagai tawaran atau janji yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan maupun pihak tertentu yang menawarkan keuntungan secara instan. Kasat Reskrim menjelaskan, perkembangan layanan keuangan berbasis digital memang memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun di sisi lain kondisi tersebut juga membuka peluang munculnya berbagai modus kejahatan yang memanfaatkan kelengahan korban dalam menjaga data pribadi. Karena itu masyarakat diimbau untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap permintaan data pribadi, tidak membagikan kode OTP kepada siapapun, serta segera melapor ke pihak berwenang apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. Polres Bau-Bau berharap masyarakat dapat semakin sadar akan pentingnya keamanan data pribadi, sehingga dapat terhindar dari berbagai bentuk penipuan dan penyalahgunaan identitas yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun hukum. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir, pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah saat ini dinilai akibat ketergantungan terhadap impor para pengusaha lokal. Selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
11: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Dalam program Sepada Pro 2 RRI Kendari, Dr. David C. Elisapali menjelaskan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Menurut David, faktor eksternal menjadi penyebab utama. Dolar Amerika Serikat saat ini cenderung menguat terhadap berbagai mata uang dunia karena meningkatnya aktivitas perdagangan internasional yang menggunakan dolar sebagai alat transaksi utama. Kondisi tersebut membuat permintaan terhadap dolar terus meningkat sehingga nilai tukarnya semakin tinggi.
12: Masyarakat Indonesia lebih memilih untuk memakai barang-barang impor, gitu. Impor kita itu yang terlalu tinggi dibandingkan dengan ekspor. Ya, kecenderungan juga bahan baku kita itu yang di Indonesia lebih banyaknya itu mengambil dari luar, gitu. Dan itulah yang kemungkinan bisa juga berkontribusi sehingga kita melemah rupiah itu secara internal, gitu. Jadi ada dua faktor, eksternal dengan internal.
11: David menegaskan generasi muda dapat berperan dalam memperkuat perekonomian nasional dengan lebih memilih produk dalam negeri, mendukung usaha lokal, serta mendorong inovasi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat daya saing ekonomi nasional dan menjaga stabilitas rupiah di masa depan.

saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di wilayah Sultra tahun 2026 mencapai 10.000 unit rumah. Realisasi investasi Sulawesi Tenggara pada triwulan pertama 2026 menembus angka Rp13,1 triliun. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang, sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk perjalanan Sultra sore saat ini di kebersamaan kita menit ke-17 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang masih terus stay bersama dengan Pro 1, kami masih akan terus hadirkan informasi dan juga musik-musik pilihan sepanjang kebersamaan kita di perjalanan Sultra sore ini untuk nanti tuntas di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Yang masih menjalankan aktivitas dan rutinitasnya barengan sama Pro 1, kita masih akan terus temani Anda sampai tuntas nanti.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan ke

96,7 MHz dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih untuk Sultra Sore, pendengar, kita punya informasi ini terkait dengan upaya percepatan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang terus didorong untuk meningkatkan daya saing produk di pasaran. Nah, hal ini menjadi pembahasan yang juga hadir di dialog beranda UMKM ya, kemarin tepatnya di hari Senin, di mana pengawas jaminan produk halal Fuad Fadriawan mengatakan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban pendengar, tapi juga kebutuhan bagi pelaku UMKM untuk memperkuat kepercayaan.

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Traffic update.
1: Traffic update. Traffic update.
3: Pendengar di manapun Anda berada yang juga saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di www.rri.co.id dan menyaksikan langsung di live TikTok RRI Kendari. Kita kembali hadirkan traffic update bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Sudah ada Bribda Safa. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam rekan Sofi, bagaimana kabar kan Sofi?
3: Alhamdulillah hari ini kabarnya baik, cuacanya cukup cerah. Kita berharapnya bahwa lalu lintas kita juga untuk hari ini lancar dan terkendali. Untuk itu kita juga butuh informasi nih seperti apa kondisi lalu lintas kita untuk sore hari ini. Bribda Safa, silahkan.
4: Baik, terima kasih rekan Sofi. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Bersama dengan saya, Bribda Safa dari RTMC Ditlantas Polda Sultra akan memberi informasi mengenai situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Ditlantas Polda Sultra. Pada titik yang pertama yang kami pantau yaitu di Jembatan Teluk Kendari. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau cukup landai, namun tetap aman dan kondusif. Untuk cuaca pada sore hari ini terpantau cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati dan tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, mengingat di kawasan ini biasa merupakan kawasan olahraga bagi pejalan kaki. Beralih pada titik selanjutnya yaitu di Bundaran Tank. Terpantau situasi arus lalu lintas pada sore hari ini cukup ramai, namun tetap lancar dan kondusif. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati dan mengurangi kecepatan kendaraan Anda serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Demikian info traffic update pada sore hari ini, kembali kepada rekan Sofi di studio.
3: Ya, Bribda Safa, mungkin juga bisa diinformasikan ya kepada masyarakat kita untuk pengguna kendaraan roda 2 baik itu juga roda 4 ataupun juga para pengguna atau pejalan kaki yang mungkin himbauan atau juga ada beberapa titik yang memang harus diwaspadai untuk sore hari ini.
4: Baik rekan Sofi, untuk titik-titik yang harus diwaspadai pada sore hari ini yaitu pada Simpang 4 Polda Sultra, Bundaran Tank, Bundaran Gubernur, dan pada lingkungan sekolah, khususnya di depan sekolah Musabri dan depan SMA 4, serta sepanjang jalan depan SD 2 Negeri Kendari. Pada pusat perbelanjaan, terutama sekitar pasar yang selalu dipadati oleh masyarakat. Demikian rekan Sofi.
3: Baik, Bribda Safa untuk himbauan keselamatan, silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Sofi. Hari ini merupakan hari ketiga pelaksanaan operasi patuh pajak. Kami menghimbau kepada pengendara yang sedang beraktivitas di jalan raya untuk mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Gunakan helm bagi pengendara roda 2 dan gunakanlah sabuk pengaman bagi pengendara roda 4. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda dan pastikan kendaraan Anda dalam kondisi layak jalan. Mari wujudkan lalu lintas yang tertib dan aman, serta jadilah pelopor keselamatan di jalan raya. Demikian saya Bribda Safa, kembali kepada rekan Sofi di studio.
3: Baik, terima kasih Bribda Safa, salam presisi, salam keselamatan, dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum, selamat sore, dan sampai jumpa.
4: Waalaikumsalam rekan Sofi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
3: Ya, pendengar demikian sudah kita update informasi dalam sajian traffic update bersama di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Kita akan kembali hadirkan update informasi lalu lintas besok tentunya di pukul 7 pagi juga bersama di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara yang hadir bersama dengan Pro 1. Stay tune terus di Pro 1 RRI Kendari 96,7 MHz. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra sore ini.
1: Pro 1.
5: informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: takut berubah.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mens sana in corpore sano?
1: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
2: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
3: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
4: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

berbicara tentang digitalisasi yang tentunya ini akan memperluas pasar produk UMKM lokal. Ini menjadi penting ya, di mana pemanfaatan teknologi digital dinilai mampu untuk memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal, sehingga menembus pasar nasional maupun juga internasional. Di mana kehadiran berbagai platform digital yang saat ini menjadi peluang besar tentunya bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan serta memperkenalkan produk daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Pelaku UMKM saat ini mulai memanfaatkan media sosial, kemudian juga ada marketplace hingga layanan pembayaran digital untuk mendukung aktivitas usaha. Di mana selain memudahkan promosi, digitalisasi juga membantu pelaku usaha untuk menjalin komunikasi yang lebih cepat dengan para konsumennya serta juga bisa meningkatkan efisiensi transaksi.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar.

0: belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gary. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gary79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pendengar, pemerintah bersama berbagai pihak juga terus mendorong percepatan transformasi digital untuk para UMKM melalui pelatihan, kemudian juga pendampingan dan penyediaan akses teknologi. Di mana langkah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar bisa lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan juga kebutuhan pasar. Para pelaku UMKM mengaku bahwa digitalisasi ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan. Selain biaya promosi yang lebih terjangkau, penggunaan platform digital dinilai efektif untuk membangun branding produk dan juga memperluas jaringan pelanggan. Nah, digitalisasi menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah melalui penguatan sektor ekonomi sektor UMKM. Nah, masyarakat pun diharapkan juga mampu atau semakin mendukung produk-produk lokal dengan memanfaatkan platform digital sebagai sarana untuk membeli dan juga mempromosikan hasil karya pelaku usaha daerah. 56 menit lepas dari pukul 16 sore, pendengar, untuk Sultra sore ini di pukul 17 nanti kita juga akan hadirkan informasi-informasi yang dihimpun dari RRI Sekorwil Nusantara 4 dalam sajian berita Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Saudara pendengar, Gema Saripati maju sore ini kita awali dari RRI Makassar, di mana wali kota disampaikan oleh Edwin Mas'ud. Selamat sore, Edwin.
2: Baik, rekan Sofi bersama Dwi di Makassar.
1: Iya, yeah, oke. Okay. Baik, langsung Dwi Kartika Sari informasinya.
2: Baik, dari Kota Makassar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong relaksasi belanja pegawai dan penguatan fiskal daerah. Laporan Edwin Mas'ud.
3: Pemerintah Kota Makassar mendukung upaya relaksasi kebijakan belanja pegawai daerah yang saat ini direncanakan berlaku penuh pada tahun 2027. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin usai mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, serta Kepala Daerah se-Indonesia di Jakarta belum lama ini menjelaskan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, Kemendagri, Kementerian Pan RB memiliki pandangan yang sama terkait perlunya ruang penyesuaian dalam penerapan kebijakan belanja pegawai. Munafri berharap akan lahir regulasi baru yang memberikan relaksasi sehingga pengelolaan keuangan daerah tetap sehat dan optimal. Dikatakan, untuk Kota Makassar, proporsi belanja pegawai saat ini berada di angka sekitar 31,89% dari total APBD. Munafri menilai, solusi jangka panjang bukan hanya mengendalikan belanja pegawai, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah agar proporsi beban tersebut semakin kecil.
4: Ada ruang-ruang yang dibuka oleh teman-teman, baik asosiasi pemerintah kota, kabupaten, dan gubernur, juga Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB untuk memastikan ini bisa berjalan. Lalu ada beberapa kesimpulan yang sudah dilakukan untuk atas inisiasi kita semuanya dan disupport baik oleh DPR RI. Makanya itu sudah ada kesimpulan untuk memastikan akan ada proses pertemuan lagi untuk memastikan ada regulasi baru yang bisa membuat ini ada relaksasi di dalam penerapan 5 tahun 30% biaya pegawai.
3: Di sisi lain, Munafri memastikan penataan dan pengangkatan P3K tetap menjadi prioritas pemerintah kota. Ia juga mengatakan kesiapan pemerintah Kota Makassar untuk menindaklanjuti setiap kebijakan pemerintah pusat terkait penataan P3K dan penguatan kapasitas fiskal daerah.
2: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
1: Terima kasih Dwi di RRI Makassar. Dari RRI Makassar, kita menuju ke RRI Kendari, pendengar, di mana lokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2026 mencapai 10.000 unit rumah. Selengkapnya dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan alokasi sebanyak 650 unit rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Tambahan ini membuat total bantuan perumahan tidak layak huni melonjak hingga 10.000 unit. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulawesi Tenggara, Martin Effendi Patulak, mengatakan program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH yang gencar dilakukan menjadi upaya menekan angka kebutuhan hunian sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga secara merata. Komitmen ini diperkuat berkat koordinasi intensif dan lobi Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka kepada kementerian terkait di pusat dengan total anggaran yang dikucurkan untuk mendukung gerakan ini mencapai 30,1 miliar rupiah.
6: Atas usulan Bapak Gubernur dan permohonan Bapak Gubernur, Pak Menteri menambahkan sebanyak 650 unit lagi perumahan swadaya atau BSPS ke Sulawesi Tenggara sehingga total menjadi 10.000 unit itu telah disusun dan dibagi kepada 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Rata-rata kabupaten mendapatkan 40 unit dengan harga 50 juta per unit.
5: Lanjut Martin Effendi Patulak, keberhasilan program ini juga menjadi bagian penting dari strategi besar Gubernur Sulawesi Tenggara menepati janji politiknya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di daerah. Perbaikan ini juga diharapkan bisa langsung menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan melalui hunian baru yang lebih sehat, bersih, dan aman. Kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tenggara diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan.
1: Dari RRI Kendari kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Bu Zuda. Selamat sore.
7: Selamat sore rekan Sofi di program 1 Kendari.
1: Iya, informasi langsung dari RRI Bau-Bau.
7: Baik, pendengar, dari Kota Bau-Bau, penerimaan retribusi sampah di Kota Bau-Bau hingga akhir Mei 2026 baru mencapai sekitar 540 juta dari target 2,2 miliar rupiah. Rendahnya penerimaan retribusi ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sampah. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya.
8: Berdasarkan hasil evaluasi sementara bahwa kendala utama itu dari kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk
9: penerimaan retribusi sampah di Kota Bau-Bau hingga akhir Mei 2026 baru mencapai sekitar 540 juta rupiah atau 24% dari target 2,2 miliar rupiah. Rendahnya capaian tersebut membuat Dinas Lingkungan Hidup DLH Bau-Bau terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah. Pelaksana tugas PLT Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan masih dibutuhkan sekitar 1,66 miliar lagi untuk mencapai target penerimaan retribusi hingga akhir tahun.
8: Realisasinya sampai dengan akhir Mei kemarin sekitar 540 juta atau kurang lebih sekitar ya 24-25% lah dari target sebesar 2,2 miliar. Memang masih agak rendah sehingga kita berupaya untuk di sisa waktu ini kita mengejar.
9: Menurut Amiruddin, hasil evaluasi sementara menunjukkan rendahnya penerimaan retribusi disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sampah. Padahal biaya operasional pengelolaan sampah yang ditanggung pemerintah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Sementara penerimaan retribusi sampah pada tahun 2025 hanya sekitar 1,5 miliar rupiah.
8: Berdasarkan hasil evaluasi sementara bahwa kendala utama itu dari kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membayar sampah. Dan ini memang kita butuh kerjasama dengan utamanya kelurahan, kecamatan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa sangat penting membayar retribusi sampah mengingat operasional sampah kita ini cukup besar menaik per tahun.
9: Untuk meningkatkan penerimaan retribusi, DLH Bau-Bau telah melakukan evaluasi terhadap 50 petugas penagih. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala di lapangan dan mencari langkah perbaikan yang lebih efektif. DLH Bau-Bau juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pelaku usaha agar pembayaran retribusi lebih sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan. Amiruddin mengatakan, meski saat ini penerimaan retribusi masih rendah, pelayanan pengangkutan sampah tetap dilakukan setiap hari. Petugas DLH bekerja pagi, siang, hingga malam untuk mengangkut sampah dari berbagai wilayah, termasuk di tempat penampungan sementara. Pihaknya mengimbau masyarakat agar lebih patuh membayar retribusi karena dana tersebut membantu pembiayaan layanan kebersihan yang dinikmati seluruh warga. Saat ini retribusi sampah rumah tangga di Kota Bau-Bau sebesar Rp8.500 per bulan untuk rumah sederhana, Rp15.000 untuk rumah sedang, dan Rp25.000 per bulan untuk rumah mewah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dengar laporan dari reporter RRI Bau-Bau Afriansa mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Sofi di program 1 Kendari.
1: Terima kasih Bu Zuda dan juga Afriansa dari RRI Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau kita menuju ke RRI Mamuju bersama Nita Wahyuni. Assalamualaikum, selamat sore Nita.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Sofi dan teman-teman di RRI Kendari.
1: Baik, informasi dari RRI Mamuju silakan.
10: Baik, pendengar Sekorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, angka kecelakaan di Sulawesi Barat mendengar periode Mei hingga Juni tercatat di angka 122 kasus dan 10 orang dinyatakan meninggal dunia. Bersama dengan laporannya, reporter Asmi Saleh.
11: Laka lantas, satu bulan terakhir, jadi dari bulan Mei sampai bulan Juni, itu ada 122 kejadian.
12: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sulawesi Barat mencatat, sebanyak 122 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi sepanjang periode Mei hingga Juni 2026. Meski jumlah kejadian mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun lalu, korban jiwa akibat kecelakaan masih menjadi perhatian serius. PSK Subdit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat, Kompol Febrian Eko Putra saat menjadi narasumber di dialog interaktif RRI Mamuju, Selasa 9 Juni 2026 mengungkapkan bahwa dari 122 kecelakaan yang terjadi dalam sebulan terakhir, sebanyak 10 orang meninggal dunia, luka berat 13 orang, luka ringan 174 orang, serta kerugian material mencapai 254 juta rupiah. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap 3 hari terjadi sekira 12 kecelakaan di wilayah Sulawesi Barat. Selain merenggut korban jiwa, insiden lalu lintas juga menyebabkan ratusan warga mengalami luka-luka. Meski demikian, Ditlantas Polda Sulawesi Barat mencatat adanya tren positif dibandingkan periode yang sama pada 2025. Tahun lalu, jumlah kecelakaan mencapai 133 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 19 orang. Berdasarkan data kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas turun 8% dari tahun sebelumnya di periode yang sama. Sementara jumlah korban meninggal dunia menurun signifikan hingga 47%. Namun, jumlah korban luka justru mengalami peningkatan.
11: Laka lantas, satu bulan terakhir, jadi dari bulan Mei sampai bulan Juni, itu ada 122 kejadian. 122, yang meninggal itu 10 orang. Yang luka berat 13 orang, yang luka ringan itu 174 orang, dan kerugian material itu di angka 254 juta. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, itu ada penurunan sedikit. Jadi kalau tahun 2025 kemarin, yang di bulan yang sama, itu ada 133 kejadian. Tapi fatalitasnya lebih, karena yang meninggal itu ada 19 orang. Jadi yang luka berat 11 orang, yang luka ringan itu 156 orang, sama kerugian materialnya 251 juta. Jadi ada penurunan untuk kejadian itu turun 8%, meninggal dunia itu turun 47%, untuk luka berat dan luka ringan itu naik 18%, untuk kerugian material itu naik 1%.
12: Febrian menegaskan bahwa penurunan angka kecelakaan dan fatalitas tidak boleh membuat masyarakat lengah. Pihaknya terus mengintensifkan edukasi keselamatan berlalu lintas, serta mengingatkan pengendara untuk mematuhi aturan di jalan raya. Meski angka kecelakaan menurun, fakta bahwa 10 nyawa melayang dalam kurun 1 bulan menjadi pengingat bahwa pelanggaran lalu lintas masih berpotensi berujung tragedi di Jalan Raya Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
10: Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami kembalikan kepada rekan-rekan di RRI Kendari.
1: Terima kasih Nita Wahyuni dan juga Asmi Saleh di RRI Mamuju.
0: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Saudara pendengar dan juga pemirsa, masih bersama RRI dalam sajian berita Gema Saripati Maju. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu bersama Rina Mustika. Selamat sore, Rina.
13: Halo, selamat sore Sofi.
1: Kabar gimana? Sehat?
13: Sehat, alhamdulillah. Cuaca aja yang kurang mendukung nih, lagi hujan di sini ya.
1: Baik, informasi langsung dari RRI Palu.
13: Baik, terima kasih Sofi dan juga seluruh pendengar. Untuk harga kedelai impor melonjak tinggi nih akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Dan kondisi ini pendengar menyebabkan sejumlah pengusaha tahu tempe kesulitan untuk berproduksi. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Susanti Akataba bersama Ibu Ima, salah satu pengusaha tempe di Kota Palu.
14: Terkait dengan harga kedelai yang cukup mahal sekarang ini, Bu, ya. Seperti apa itu, Bu, pengaruhnya?
15: Ya, artinya keuntungan itu ibarat-baratnya kita jalan di tempat sementara ini. Karena untuk bayar semua jam sostek, BPJS, bayar gaji. Memang ibaratnya untuk bertahan hidup saja.
14: Itu harga kedelainya seperti apa gambarannya, Bu? Kalau sebelum dolar naik harganya berapa, kemudian sekarang harganya berapa, Bu?
15: Sebelum naik itu 10.800. Nah, sekarang 12.500 untuk, karena saya pesan yang bulan kemarin itu 12.500.
14: 12.500 per kilogram dari 10.800. Kemudian kebutuhan harian, Bu, untuk usaha Ibu sendiri butuh berapa kilo setiap hari produksi?
15: Butuh 1,5 ton.
14: Dan semuanya itu harus kedelai impor?
15: Kalau ada ya lokal panen-panen sedikit campur, tapi tidak cukup. Impor hampir impor semua.
14: Apa yang menyebabkan, Bu, sampai pengusaha tahu tempe itu lebih banyak yang menggunakan kedelai impor daripada yang lokal?
15: Karena tidak ada produknya, tanamnya, hasilnya, panennya lokal sedikit sekali, tidak mencukupi. Bahkan kalau umpamanya ada, dia cepat berjamur.
14: Kalau misalnya produk kedelai lokal itu ada, Bu, apakah pengusaha tahu tempe mau beralih, Bu, ke kedelai lokal?
15: Mau, saya mau, saya lebih suka kalau saya. Yang penting dia panennya bagus, kering sekali, ya, lebih kami suka itu kalau ada yang lokal.
14: Nah, kemudian dengan kondisi seperti ini, Bu, apa yang diharapkan oleh pengusaha tahu tempe kepada pemerintah? Karena kan ini dolar masih terus merangkak naik, dan kedelai impor juga pasti akan terdampak harganya.
15: Mudah-mudahannya bisa bantu menurunkan dolar supaya itu atau tidak ada subsidi lah dari pemerintah sedikit untuk kami pengusaha tahu tempe. Otomatis kami akan itu pengurangan tenaga kerja. Kalau memang untuk bertahan terpaksa untuk itu ke pengurangan tenaga kerja.
14: Berarti sudah mulai ancang-ancang untuk pengurangan tenaga kerja karena sudah tidak mampu lagi untuk menambah biaya produksi, begitu, Bu, ya?
15: Karena kalau mau dinaikkan paling mau naik berapa, paling naik kecil saja, tapi tetap tidak bisa menutupi. Penjual-penjual somai, penjual-penjual itu kasihan, semua naik. Kalau saya kasih naik, tiba-tiba naik juga, kasihan juga mereka, toh. Kantongan naik, minyak naik, gas apalagi, kasihan juga mereka. Itu sebenarnya juga cuma untuk bertahan hidup.
14: Artinya, Bu, pemerintah provinsi perlu mendorong kedelai lokal untuk produksi, gitu, Bu, ya?
15: Ya. Kami sih pernah buat sekelompok petani-petani untuk tanam, tapi sekarang mereka kok berhenti, ya. Kemarin itu kasih bibit, kasih pupuk, tapi kayaknya sudah tidak ada lagi. Mungkin dari pemerintah lagi mungkin, ya. Karena kami sudah upaya juga waktu itu untuk lahan kosong, kami suruh tanam. Tapi kayaknya dari manusianya lagi. Masa kami dorong terus, ya. Kalau kan kami tampung, ada hasilnya.
13: Itu dia untuk wawancara Ibu Ima, ya, salah satu pengusaha tempe di Kota Palu. Dan demikian untuk laporan langsung dari RRI Palu. Saya Waudirina Mustika bersama Edi Firmansyah, kembali ke Sofi di Kendari.
1: Terima kasih Rina dan juga rekan-rekan di RRI Palu. Dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Bone bersama Arviani. Selamat sore, Assalamualaikum Arviani.
16: Ya, sore Sofi.
1: Silakan langsung informasi dari RRI Bone.
16: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, kantor pelayanan keimigrasian telah dibuka secara resmi di Kabupaten Bone, kini lebih dekat dengan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
17: Guna mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone yang terletak di Jalan MH Tamrin, Kecamatan Teneteriatang, telah dibuka secara resmi oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, kemarin. Menariknya, peresmian ini juga dirangkaikan dengan kegiatan penguatan nilai spiritual dan karakter bagi seluruh pegawai. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Frans Simolang, menegaskan bahwa langkah ini diambil karena berdasarkan data, warga Bone merupakan salah satu pemohon paspor terbanyak di Sulawesi. Sulawesi Selatan.
18: Yang berarti imigrasi hadir untuk melayani masyarakat. Kehadiran unit pelaksana teknis imigrasi di Bumi Harum Malaka ini adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat akan layanan keimigrasian yang lebih buka, cepat, mudah, dan transparan. Kita semua tahu bahwa masyarakat Kabupaten Bone dan sekitarnya menunggu perjalanan yang cukup menyita waktu, tenaga untuk mengurus dokumen keimigrasian, menempuh perjalanan jauh ke Kota Makassar atau Parepare untuk mengurus paspor. Oleh karena itu, dengan dibukanya pelayanan Bone ini, kami berharap masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih cepat, lebih dekat, lebih mudah, dan tentunya lebih akuntabel.
17: Sementara Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan kehadiran kantor layanan keimigrasian ini merupakan harapan masyarakat agar pelayanan yang cepat, mudah, dan efisien. Terlebih mobilitas warga Bone ke luar negeri untuk kebutuhan umroh, haji, bekerja, maupun pendidikan terus meningkat pesat setiap tahunnya.
19: Tentunya saya sangat berterima kasih adanya penempatan kami bersama dengan Bapak Kepala Pimpinan Wilayah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Imigrasi. Telah menempatkan satu unit layanan masyarakat lebih dekat, lebih mudah, dan lebih cepat untuk kegiatan layanan administrasi seperti ini. Yang terpenting itu paspor yang akan berpergian untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian wisata, dan terpenting adalah ibadah umroh, haji, dan umroh.
17: Sebagai bentuk komitmen penuh, pemerintah Kabupaten Bone bahkan telah merencanakan pembangunan kantor permanen untuk kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone di Kecamatan Tanete Ratang Barat, demi kenyamanan pelayanan yang lebih optimal yang akan datang.
16: Sekian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
1: Terima kasih Arfiani dan juga Suryani Arifin langsung dari RRI Bone. Dari Bone, pendengar, kita menuju ke Ampana bersama Novian. Selamat sore, Novian.
20: Selamat sore, rekan Sofi.
1: Informasi langsung dari RRI Ampana.
20: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Kejati Sulteng tekankan integritas pada seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota dalam penegakan hukum.
21: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung SHMH dalam kunjungan kerjanya ke Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Selasa 9 Juni 2026 didampingi langsung Asisten Pembinaan Kejati Sulteng. Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi disambut langsung oleh Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, Ketua DPRD Touna Gusnar Suleman, Kejari Touna, Kapolres Touna, Pabum 1307, beserta jajaran Forkompimda Tojo Una-Una. Dalam pernyataan usai meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, Klinik Adiaksa Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, serta ruangan IAD Tojo Una-Una, Kejati Zulikar Tanjung mengatakan, sebagaimana penekanan Jaksa Agung RI soal integritas, kejaksaan harus bekerja secara profesional mengikuti rambu-rambu yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHP dalam memberikan layanan dan kepastian hukum pada setiap warga negara. Terkait dengan pengawasan, Kejati mengaku proses tersebut dilakukan secara rutin di setiap jajaran kejaksaan yang tersebar di 12 kabupaten satu kota se-Sulawesi Tengah.
22: Jaksa Agung telah menekankan terhadap semua jajaran untuk bekerja secara integritas. Tentu terkait dengan pengawasan, kita itu ada rutinitas di bidang pengawasan untuk melakukan suatu kegiatan di seluruh jajaran kejaksaan di Sulawesi Tengah. Terkait dengan proses penanganan perkara, tentu di situ ada mekanisme yang harus kita ikuti. Karena pengurusan penanganan perkara, ini kan perkara ini ada dua hal, itu perkara pidum, tentu di situ juga ada suatu mekanisme yang harus kita ikuti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bagaimana sekarang ini kita ketahui dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHAP, nah di situ tentu kita harus mengikuti rambu-rambu yang ada di undang-undang tersebut.
21: mewujudkan masyarakat yang tahu dan taat hukum. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung menekankan ke jari Tojo Una-Una melalui seksi intelijen untuk mengoptimalkan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat Tojo Una-Una. Ia pun berharap dengan diresmikannya Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, layanan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una untuk masyarakat semakin mudah dan terjangkau. Ibnu Abbas melaporkan.
20: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
1: Terima kasih Novian dan juga rekan Ibnu Abbas langsung dari RRI Ampana. Saudara pendengar, mengakhiri Gema Saripati Maju sore hari ini, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama Suharmi. Selamat sore, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam dan selamat sore rekan Sofi yang ada di RRI Kendari.
1: Langsung informasi dari RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Sofi dan pendengar Gema Saripati Maju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong peningkatan status pembangunan desa sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Meski sebagian besar desa telah berada pada kategori desa maju, masih terdapat sejumlah desa yang berstatus tertinggal sehingga membutuhkan perhatian dan pendampingan berkelanjutan. Nah, berikut laporan selengkapnya, Fitur sore hari ini disampaikan Setiadi.
3: Seperti kantor desa ini adalah serbaguna, sehingga kemudian ada pertemuan-pertemuan yang kemudian kami lakukan dengan masyarakat pada umumnya, alhamdulillah kami tetap lakukan di sini, Pak.
4: Dari 1.862 jumlah desa di Sulawesi Tengah, hingga saat ini masih didominasi oleh desa yang memiliki indeks pembangunan desa maju. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Tengah, Ihsan Basir, mengemukakan dari 1.800 lebih desa di Sulawesi Tengah, saat ini ada 800 desa yang memiliki indeks pembangunan desa maju. Sementara desa yang berstatus mandiri baru sekitar 300 desa. Di sisi lain, Sulawesi Tengah sendiri masih terdapat desa yang masuk kategori tertinggal. Sehingga hal ini yang terus digenjot oleh Dinas PMD Sulawesi Tengah, agar semua desa yang ada di wilayah Sulawesi Tengah terus berbenah dalam meningkatkan status indeks pembangunan desa menjadi desa mandiri. Menurut Kepala Dinas PMD Sulawesi Tengah, beberapa kendala masih banyaknya desa yang indeks pembangunannya masih masuk kategori tertinggal, diantaranya kesalahan penginputan data oleh pendamping desa, di samping masih adanya persepsi dari aparat desa yang menganggap jika indeks pembangunan desanya meningkat akan turut berpengaruh pada penganggaran dari pusat.
23: Kita dapatkan bahwa pertama soal teknis salah penginputan misalnya kan. Kedua juga ada juga tanggapan yang ini yang umumnya ya kami dapatkan itu bahwa beberapa kepala desa menganggap bahwa kenaikan status ini akan mengurangi dana desa gitu. Itu persoalan. Jadi ya mempertahankan posisinya tidak mau naik gitu. Itu persoalan. Tapi sekarang kan berubah, ada insentif khusus yang diberikan kalau dia naik.
4: Sementara itu, sebagai desa yang menjadi lokus sosialisasi dan penguatan menuju desa mandiri, aparat desa Daulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol terus melakukan pembenahan. Kepala Desa Daulan, Sudarmi, mengungkapkan rasa bangga atas dipilihnya Desa Daulan dari 108 desa yang ada di Buol menjadi lokus peningkatan indeks pembangunan desa dari desa maju menjadi desa mandiri, meskipun tidak secara instan. Namun pihaknya akan terus berupaya mengejar target nilai yang ditetapkan. Adapun beberapa indikator yang mesti dipenuhi, yakni keberadaan sarana pendidikan berupa lembaga pendidikan anak usia dini serta dari segi penguatan tata kelola pemerintahan desa.
3: Salah satunya adalah PAUD, Pak, karena kalau PAUD ini cuma satu. Nah, kemudian memang mungkin kalau kita bicara tentang PAD desa, memang juga kita tidak ada, artinya sarana tidak ada. Tapi kalau yang lain untuk menunjang tentang mungkin kepemerintahan ini, saya pikir, saya sampaikan tadi, seperti kantor desa ini adalah serbaguna, sehingga kemudian ada pertemuan-pertemuan yang kemudian kami lakukan dengan masyarakat pada umumnya, alhamdulillah kami tetap lakukan di sini, Pak.
4: Dalam mendukung penguatan Desa Daulan menjadi desa mandiri, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol, Arfandi Wehanto, menyatakan pihaknya akan terus melakukan intervensi melalui pendampingan terhadap aparat desa untuk segera melengkapi dan memenuhi segala persyaratan serta kriteria untuk Desa Daulan menuju desa mandiri.
5: Kalau berdasarkan data kan dari beberapa aspek yang dinilai itu, Lowland ini yang masih kurang itu di tata kelola ya. Ya, di tata kelola. Itu di tata kelola yang itu kita optimalkan. Tinggal pemenuhan. Dia itu kan tata kelola, dia hanya ada beberapa persyaratan yang sebenarnya ada di desa Lowland yang belum sempat terimput. Itu yang kita akan lakukan pendampingan.
6: Upaya meningkatkan status desa dari maju menjadi mandiri bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat desa. Dengan sinergi yang kuat, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pemenuhan berbagai indikator pembangunan, diharapkan semakin banyak desa di Sulawesi Tengah mampu mencapai status desa mandiri.
2: Baik, demikian feature dari RRI Toli-Toli disampaikan oleh Setiadi Marhum. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Toli-Toli, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Darwis dan Rio Rambitan mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke RRI Kendari bersama Sofi.
1: Terima kasih Suharmi dan juga rekan-rekan di RRI Toli-Toli yang sekaligus menuntaskan informasi untuk Gema Saripati Maju sore hari ini.

0: demikian seluruh rangkaian informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Rabu 10 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Moris, dan juga Bung Irfan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

96,7 MHz Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk kebersamaan kita dalam sajian Sultra sore jelang petang, saat ini kita akan juga mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, dimana untuk hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya kita juga akan hadirkan risalah menjelang maghrib yang kembali akan disampaikan oleh Karema SAG dengan judul Berawal dari Niat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan salat maghrib dan kita akan mendengarkan suara azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Berawal dari Niat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Dan setelah kita bersyukur kepada Allah, maka marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, berawal dari niat, berujung pada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang bermanfaat walau hanya sebatas niat. Karena sesungguhnya Allah akan melihat kebajikan pada diri seorang hamba. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, segala kebajikan besar selalu berawal dari sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang tak terlihat itu, itulah niat dalam hati. Ia mungkin kecil, tak terdengar, bahkan tak terketahui manusia. Namun di sisi Allah, niat adalah awal dari segala penilaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niat. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka jangan pernah meremehkan niat baik. Bahkan ketika kita belum mampu berbuat, niat pun sudah tercatat sebagai kebajikan, karena Allah melihat apa yang tersembunyi dalam dada, bukan hanya apa yang

menjadi pribadi yang bermanfaat, menolong, berdakwah, memperbaiki diri. Maka saat itu pula ia sedang membuka pintu pertolongan Allah. Sebab ada sunatullah yang sering kita lupakan. Allah akan memudahkan jalan kebajikan bagi siapa saja yang menginginkannya dengan sungguh-sungguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya bahwa barang siapa yang Allah kehendaki kebajikan padanya, maka Allah akan memahamkan dalam agama. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dan dalam hadis lain disebutkan bahwa barang siapa menempuh jalan untuk mencari kebajikan, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka jika kita hari ini merasa belum banyak berbuat kebajikan, jangan putus asa. Perbaiki niatmu, luruskan tujuanmu, karena bisa jadi niat tulusmu itu hari ini adalah jalan membuka kemudahan-kemudahan yang besar di masa-masa yang akan datang. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka sebagai kata kunci adalah niat yang ikhlas adalah langkah pertama yang Allah lipat gandakan menjadi jalan kemudahan menuju kebajikan. Dan kebajikan itu berarti kita menuju ke pintu surga. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami hadirkan suguhan musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30 untuk kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam sajian Sultra malam ini.
2: Kanal informasi 96,7 Pro 1 Kendari.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2020.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Rosato RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Untuk di malam hari ini, edisi siar 10 Juni 2026 ya, bersama saya Jihan Benazir yang akan terus menemani Anda hingga nanti ya di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan di awal perjumpaan kita di Rabu malam ini, saya akan hadirkan ya di ruang dengar Anda untuk drama radio yang kali ini merupakan drama radio hasil produksi dari RRI Samarinda berjudul Sepatu Untuk Wana.
1: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
2: Yakin, Ibu.
1: Sudah dipikirkan masak-masak kan?
2: Sudah, Bu.
1: Walaupun gajinya gak besar.
2: Doakan Aira aja ya, Bu, supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
1: Ih, Ibu bakal kangen sama anak Ibu yang baik hati ini.
2: Aira juga bakal kangen banget sama Ibu.
1: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah, tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
2: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
1: Iya, Aira. Ibu juga bingung, padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
2: Iya, Bu, dan kapalnya juga berjadwal lagi.
1: Ya sudah, kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Dharma Radio, produksi RRI Samarinda, Sepatu Untuk Wana. Dengan para pemeran, Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan, dan Dedi Purnama memerankan Kepala Sekolah.

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Biarpun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya Bu.
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main Bu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Oke. Loh, kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
0: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Sampai ketemu besok anak-anak.

0: Masuk. Eh, kamu siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus. Artinya hutan ya.
1: Aku nggak tahu artinya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Wana ke sekolah nggak pakai sepatu?
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat ibu.
0: Ya sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.
1: Iya, Bu.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
0: Ya, jangan dong bu. Orang perang baru dimulai.
1: Loh, emangnya perang?
0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget, Bu.
1: Beruntung gimana?
0: Iya, beruntung. Dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang. Mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah. Tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih, Bu. Masa ya, ada yang ke sekolah tadi pakai sendal. Terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah. Berarti akses dan fasilitas pendidikan belum rata ya?
0: Iya, Bu. Padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh, Bu.
1: Ya, tapi Ibu yakin kok. Setelah ini, perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin. Semoga ya, Bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih, Bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, gak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
0: Siapa dulu dong?
1: Ibunya kan?
0: Ya, Bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
1: Iya, istirahat yang cukup. Biar gak jadi ibu guru yang galak.
0: Ih, ibu, aku kan gak galak.
1: Iya, ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
0: Memang ibu ini terbaik. Ya udah, Bu. Assalamualaikum.

0: Rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga gak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini, kalau gak dijemput gak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Bu Guru.
3: Ada Bu Aira. Ada apa ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini, saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini, Bu?
0: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru. Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.

0: Jadi gitu ya, Bu.
1: Iya, Bu. Saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
0: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
1: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya...
0: Iya, saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
1: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah. Kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
0: Iya, Bu, iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya, Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
1: Iya, Bu. Sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
0: Kita tunggu aja ya, Bu. Pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
1: Makasih ya, Bu. Saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
0: Itu malah bagus loh, Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya, Bu, ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu. Nanti dilanjut lagi.
1: Iya, Bu. Makasih ya udah ngerepotin.
0: Sama-sama, Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup, Bu. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.

Bu, hari ini aku happy banget. Padahal cuma kebaikan kecil yang aku lakuin. Makasih ya Bu, sudah menjadikan aku seperti ini sekarang.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 ya 96,7 atau melalui aplikasi RRI Digital. Bagaimana dengan kabar Anda hari ini ya? Di pertengahan minggu pendengar, dan juga masih terhitung ya awal-awal Juni lah ya, sudah mulai masuk nih dikit lagi ke pertengahan Juni. Bagaimana dengan aktivitas Anda, pekerjaan Anda, dan suasana hati ya, kesehatan juga. Semoga, saya berharap ya, Anda dalam kondisi yang sehat gitu ya, baik fisik maupun juga mental. Karena saat ini yang harus dijaga bukan hanya fisik saja ya pendengar, tapi kesehatan mental juga menjadi concern ya, atau isu yang memang sekarang sudah banyak nih di apa ya, di highlight ya, untuk selalu dijaga bagaimanapun situasi saat ini ya. Terlebih pagi tadi mungkin Anda termasuk yang cukup kaget ya, atau mungkin sudah bisa diprediksi kali ya tentang kenaikan harga BBM ya. Jadi pagi tadi buka mata gitu ya, tiba-tiba lihat sosial media, kemudian juga berita-berita online gitu kan yang muncul di timeline sosial media, misalnya mengenai kenaikan harga BBM ya. Jadi PT Pertamina melalui Pertamina Patraniaga ini memang sudah menyesuaikan produk bahan bakar minyak jenis non-subsidi seperti Pertamax atau RON 92 dan juga Pertamax Green 95 atau RON 95 yang mulai berlaku di hari ini 10 Juni ya. Harga Pertamax ini naik ya pendengar, dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Kemudian untuk Pertamax Green 95 itu naik dari Rp12.900 per liter, ini menjadi Rp17.000 per liter. Dan kenaikan harga ini ya menurut Pertamina Patraniaga diputuskan ya setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan juga dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga perekonomian ya pendengar. Lalu menurut Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun ya, yang menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi ini mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kemudian juga kualitas layanan, serta kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Namun untuk harga Pertalite dan juga Biosolar ini tetap ya, alias tidak ada kenaikan ya. Pertalite masih di Rp10.000 per liter dan juga Biosolar masih di Rp6.800 per liternya. Jadi memang yang naik itu yang non-subsidi pendengar. Ini ada beberapa kriteria yang bisa Anda simak ya pendengar untuk pengguna BBM subsidi sebenarnya yang mana saja gitu ya. Nanti saya pastinya akan share di ruang dengar Anda malam hari ini setelah beberapa lagu dulu deh ya, menemani Anda yang sedang beristirahat malam hari ini atau yang sedang berada dalam perjalanan ya. Selamat malam, jangan pusing-pusing untuk memikirkan BBM walaupun pasti akan pusing ya pendengar. Saya akan putarkan dulu deh lagu yang satu ini spesial untuk Anda. Ada Armada, Buka Hatimu, spesial di Sultra malam ini.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

Mengacu pada peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014, tidak semua kendaraan ini berhak membeli BBM subsidi. Pemerintah menetapkan sejumlah kategori pengguna yang dapat mengakses Pertalite dan juga biosolar ya pendengar. Lalu pada sektor transportasi darat ya, biosolar ini dapat digunakan kendaraan pribadi tertentu. Selain itu, kendaraan umum berplat kuning juga diperbolehkan menggunakan BBM subsidi. Kendaraan angkutan barang juga termasuk kelompok pengguna biosolar subsidi ya. Namun ketentuan itu tidak berlaku bagi pengangkut hasil pertambangan dan perkebunan dengan roda lebih dari 6. Layanan publik seperti ambulans, mobil jenazah, truk sampah, dan mobil pemadam kebakaran juga berhak memperoleh biosolar subsidi. Penggunaannya ditunjukkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Lalu pada sektor transportasi air ya, BBM subsidi dapat digunakan kapal motor tempel dan kapal pelayaran rakyat. Penggunaannya harus disertai verifikasi serta rekomendasi dari instansi terkait. Nelayan dengan kapal maksimal 30 gross ton juga berhak memperoleh biosolar subsidi. Dan ketentuan ini berlaku setelah memenuhi persyaratan serta rekomendasi pemerintah daerah. Kelompok pembudidaya ikan skala kecil juga turut menjadi penerima BBM subsidi. Mereka wajib memperoleh verifikasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah setempat. Untuk Anda yang ingin tahu informasi ya mengenai kriteria pengguna BBM subsidi ini, Anda bisa baca secara lengkap pendengar di rri.co.id. Hey!

Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glim digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

0: Ajo da kawai si kuhaga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Kik maniwat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakai nyak bantukan nanti lambani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Hi, kidang bodo amat lama api-api lah. Sepertinya pakai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya ke sambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, bantu kau dan iku.
0: Iyo, bantu mak bangi, wih jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangar tancap.
0: Lau ya.
1: Biasa do. Lau Susi, beli di apa iku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dah di pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Agalan yang ngabeli kau kajongkok.
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani agak pandai juga pirak ganza bujuta jutaan pokok ne mahal
1: iya
0: mahawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabut tebang kena tano ribah
1: jantung bahai mak takut aku bapak ini sama tobat tobat sombong ne nak uzubillah min zali amit amit ngutang ngutang ane sepenting kelihatan glamor kini waduh.
0: Rasa kau tetangga no panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai lau. Kau boleh lagi hitung ya gambeli kau enggom ni. Ya walaupun nyak juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Kita juga semua jadi lebih terlatih ya dengan apapun. Jadi tidak yang namanya gagap ya, atau tidak yang namanya langsung reaktif gitu ya. Karena pendengar, di era sosial media saat ini gitu ya, cenderung membuat kita tuh cepat bereaksi terhadap sesuatu ya. Misalnya ada berita-berita yang tidak mengenakan, atau berita-berita yang memang tidak sesuai dengan apa yang menjadi nilai-nilai kita ya. Memang kita terkadang bereaksi ya. Cuman ya, yang terkadang kita lupa juga adalah bagaimana cara kita bereaksi di sosial media. Terkadang kita ingatnya cuman ya sudah, mengeluarkan apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran kita, tanpa kita sadari bahwa itu bisa dibaca oleh seluruh netizen-netizen yang ada di Indonesia. Bukan cuman Indonesia sebenarnya ya, bahkan satu dunia, dan bisa menjadi jejak digital. Jadi sebaiknya kalau untuk bereaksi di sosial media, memang kita harus sering-sering atau banyak berlatih ya, supaya tidak terlalu reaktif dan tidak menimbulkan komen-komen yang tidak seharusnya ya. Di malam hari ini ya, jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama mengupdate informasi di Warta Berita pendengar bersama dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional. Jadi untuk Anda, tetap bersama kami di Pro1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Eliana Zahra melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nur Santi mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah ibn Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibn Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah ibn Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat keterangan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum, tentunya.
13: Langsung diminum. Segar tuh, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa muda kembali.
16: Enak. Rasa ganteng.
13: Ya. Kuat. Jos.
16: Kemana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Kita akan...
15: Nah, pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Saqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk
0: ya. Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan peristiwa debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan reporter RRI Sabang, Ezra Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
19: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
18: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
20: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
18: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think?
21: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF, karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda, dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
21: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat bahwa Thailand juga yang ranking selain kita, mereka pasti menjadi comongan, dengan konten,
21: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Masih terus menemani ruang dengar Anda, Sultra, malam ini, pendengar. Setelah tadi kita bergabung ya bersama dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional di Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk di Rabu malam hari ini, ya, Mimbar Agama Hindu akan hadir pendengar yang malam hari ini akan berjudul Pentingnya Mengendalikan Perkataan di Era Digital, bersama dengan penyuluh agama Hindu Bapak Haryono, dan untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

Swastiastu. Om Awignamastu Namo Siddham. Om Anubhadra Kritawo Yantu Swatah. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terlebih khusus umat Hindu Dharma di Kota Kendari dan sekitarnya yang dapat mengikuti program Mimbar Agama Hindu yang disiarkan melalui program 1 RRI Kendari di 96,7 MHz yang terselenggara atas kerjasama RRI Kendari bersama Badan Penyiaran Hindu dan Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendengar RRI yang saya muliakan, mengawali acara kita ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja pengastung kare angayu bagya kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa yang senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas dan berkarya. Pendengar yang saya muliakan, pada malam hari ini bersama saya Hariono, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Pada malam hari ini tema yang akan saya angkat adalah pentingnya mengendalikan perkataan di era digital. Pendengar RRI yang saya muliakan, perkataan adalah salah satu sarana komunikasi, sarana untuk kita berhubungan antar sesama manusia, sarana untuk menyampaikan pikiran dan keinginan kepada orang lain. Karena itu, perkataan memiliki kedudukan yang sangat penting dan utama dalam kehidupan kita bermasyarakat. Di era reformasi teknologi dan digitalisasi ini, di mana kebebasan menyampaikan pendapat sangat terbuka luas dengan berbagai platform media elektronik, digital maupun media sosial, seseorang dengan mudah dapat menyampaikan aspirasi, kritik, evaluasi, masukan kepada pihak lain, apakah itu organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga pemerintah maupun organisasi-organisasi lainnya dengan perkataan yang disampaikan melalui platform media yang ada. Tetapi penyampaian perkataan yang disampaikan itu tetap harus diimbangi dengan pikiran yang logis, baik dan bijaksana. Perkataan yang disampaikan bisa mendatangkan kebahagiaan, bisa juga menyebarkan kesejukan, bisa menghibur, dan kata-kata yang baik yang disertai dengan kebijaksanaan akan dapat menggugah semangat hidup seseorang. Tetapi sebaliknya, perkataan buruk bisa diibaratkan racun yang menghancurkan kehidupan seseorang. Pendengar RRI yang saya muliakan, di dalam kitab Manusmriti pada adyaya yang kedua, sloka yang ke-138, disebutkan Satyam Bruyat Priyam Bruyat, Na Bruyat Satyam A Priyam, Priyam Shanaritam Bruyat, Esha Dharma Sanatana. Artinya, berkatalah yang benar, jangan mengucapkan kata-kata yang kasar, walaupun kata-kata itu benar, jangan pula mengucapkan perkataan yang lemah lembut, tetapi dusta. Inilah hukum yang abadi atau sanatana. Pendengar RRI yang saya muliakan, mungkin kita masih ingat sebuah ungkapan yang sangat populer yang menyatakan mulutmu adalah harimaumu. Ungkapan ini memiliki makna bahwa dengan kata-kata dapat membawa pada kesengsaraan atau duka. Sebagaimana bunyi petikan Kakawin Nitisastra pada sargah yang kelima, pupuh yang ketiga, yang menyebutkan wasite
nimitante pati kepangguh wasite nimitante manemu duke. Yang artinya oleh perkataan engkau akan menemukan kematian, oleh perkataan engkau akan mendapatkan kesusahan. Pendengar yang saya muliakan, kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa menjadi awal bencana bagi kita. Banyak contoh masalah yang menimpa kita atau orang di sekitar kita hanya gara-gara kata-kata yang mengandung unsur pelecehan seperti hujatan, umpatan, hinaan, dan seterusnya. Kata-kata itu bisa disampaikan secara langsung dari mulut kita maupun melalui media-media yang ada saat ini. Pendengar yang saya muliakan, saat ini sering muncul adalah pelecehan melalui media sosial. Baik itu melalui platform Twitter, Facebook, ataupun platform-platform yang lain. Kata-kata kotor yang bernada penghinaan yang dilontarkan pada seseorang memang mudah membuat orang tersebut terpancing emosinya. Karena merasa terhina, dia bisa melakukan apa saja kepada orang yang menghinanya itu. Bisa jadi si terhina akan melakukan kekerasan setelah si penghina dilukai, ia akan merasa kehilangan. Sebaliknya juga si terhina yang merasa melakukan kekerasan akan menghabiskan waktunya di penjara dan ini pun akan membuat keluarganya menjadi terpukul. Inilah yang akan dialami orang yang tidak mampu mengendalikan kata-katanya. Pendengar RRI yang saya muliakan dimanapun Anda berada, di dalam kitab Sarasamusaya pada sloka yang ke-20 dinyatakan, ikang ujar ahale tanpa hilawan riu, songkapnya sake tempuhan denio juga alare resep riati tatan keneng pangan turu ring raine wengi ikang wang denio. Atangian tan inu jaraken ike de sang dire puruse, sang ahning manep manah nire. Maksudnya adalah perkataan yang mengandung maksud jahat tiada bedanya dengan anak panah yang dilepas. Setiap orang yang terkena sasaran akan merasa kesakitan. Perkataan itu meresap ke dalam hati sehingga menyebabkan orang tidak makan dan tidak tidur. Siang malam orang itu terbebani. Oleh sebab itu, perkataan yang tidak baik hendaknya tidak diucapkan oleh orang budiman, oleh orang bijaksana, dan oleh orang suci ataupun sujana. Pendengar yang saya muliakan, kemudian diterangkan juga di dalam kitab Sarasamusaya pada sloka yang ke-119, apan ikang ujar yan rahayu te kojaranya tan tunggal ikang suke kapu hare denia. Yap-yapin rahayu tui, yentan mapu hare lare. Maksudnya perkataan yang bermaksud baik dan diucapkan dengan cara yang baik akan menimbulkan kebahagiaan dan ketentraman hati. Walaupun perkataannya penuh dengan maksud-maksud baik, jika diucapkannya tidak dengan cara yang baik, akan dapat menimbulkan sakit hati bagi yang mendengarnya. Pendengar yang saya muliakan, di dalam ajaran agama Hindu kita mengenal ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu tiga perbuatan yang harus kita sucikan. Salah satu bagiannya adalah Wacika Parisuddha, yaitu perbuatan dalam bentuk kata-kata yang harus disucikan.
Perbuatan dalam kata-kata sangat berperanan penting dalam kehidupan kita. Ada idiom menyatakan, kata-katamu akan membangun duniamu. Pendengar sedharma, sebaliknya orang-orang yang bisa mengendalikan kata-katanya atau hanya menggunakan kata-katanya untuk hal-hal yang baik saja akan memetik buah kebajikan dari ucapannya itu. Banyak orang yang merasa senang dengan setiap kata-kata yang mengandung kebajikan tersebut. Begitu mulianya kata-kata yang mengandung nektar kehidupan tersebut, sehingga Sang Rakawi dalam Kakawin Niti Sastra Sargah yang ketiga Pupuh ke-10 dituliskan Betare Hari Chandra Nati Saya Tisnire Lumewehi Tejaning Ulan Satisnire Kinalihan Kalewihan Tekapi Wacana Sang Mahardika. Yang maksudnya Batara Wisnu dengan prabawanya yang sangat luar biasa melebihi sinar rembulan sejuknya. Walaupun demikian, kata-kata seseorang yang bijaksana dua kali lipat kesejukannya. Pendengar RRI yang saya muliakan, petikan Kakawin Niti Sastra ini mengandung pesan agar kita senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik atau wacika parisuda. Karena kata-kata itulah yang akan memberikan kesejukan pada semua orang melebihi sinarnya rembulan. Dengan kesejukan kata-kata yang baik akan menjadi nektar yang memberikan kehidupan pada setiap orang yang mendengarnya. Bahkan benda-benda mati pun akan terpengaruh oleh vibrasinya. Setelah itu, benda-benda mati itu akan menemukan kehidupannya. Pendengar RRI yang saya muliakan, sebagai contohnya ada seorang peneliti dari Jepang yang bernama Emoto, yang membuktikan bahwa kata-kata dapat mempengaruhi formasi kristal pada air. Dia membuktikan bahwa gambar kristal yang paling indah adalah yang terbuat dari kata-kata yang penuh cinta. Air yang menerima kata-kata indah tersebut akan mampu membentuk kristal yang indah. Jika air saja bisa merespon kata-kata yang ditujukan kepadanya, bagaimana dengan kita manusia yang 75% lebih bagian dari tubuh kita terdiri atas zat cair. Karenanya penelitian ini Emoto memperoleh penghargaan internasional. Pendengar yang saya muliakan dimanapun Anda berada, bila kita melihat dengan seksama dalam proses ritual permohonan atau pembuatan tirta atau air suci dalam persembahyangan, air yang digunakan adalah air bersih biasa. Dengan kata-kata berupa mantra-mantra atau doa-doa dari pandita atau pinandita yang memohon kepada Ide Sang Hyang Widiwasa untuk memberikan anugerahnya melalui sarana air tersebut, maka air tersebut disebut tirta atau air suci yang memberikan anugerah kesegaran dan mensucikan secara rohani serta memberikan efek ketenangan dan rasa bahagia setelah melaksanakan persembahyangan. Pendengar yang saya muliakan dimanapun Anda berada, bisa jadi kata-kata yang ditujukan kepada seseorang akan bisa mempengaruhi karakter orang tersebut. Oleh karena itu, kita harus berkata-kata dengan baik agar orang yang diajak berkomunikasi itu juga mengeluarkan kata-kata yang baik. Dengan begitu, kita akan bebas dari pengaruh energi negatif dari kata-kata yang diucapkan sehingga kita merasa nyaman,
tenteram dan damai, serta mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Pendengar RRI yang saya muliakan dimanapun Anda berada, memang kata-kata yang keluar dari mulut dapat memberikan pengaruh bagi diri kita maupun orang-orang di sekitar kita.

dapat atau mendapatkan keberuntungan. Dari perkataan pula kita bisa memperoleh kebahagiaan, dan dari perkataan pula kita dapat memperoleh sahabat. Pendengar RRI yang saya muliakan, sementara itu kata-kata negatif dapat mempengaruhi pikiran kita atau pikiran seseorang untuk berbuat jahat dan menghancurkan hidup orang lain. Sebagaimana telah saya sampaikan di depan, kata-kata bisa memberikan duka atau bahkan menyebabkan kematian bagi seseorang. Dan sayangnya, terkadang kita tidak sadar ketika mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Pendengar RRI yang saya muliakan, oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga kata-kata kita agar tidak menjadi kutuk bagi orang lain, melainkan menjadi berkah ataupun bisa mendatangkan musibah. Kita harus hati-hati menggunakan lidah untuk berkata-kata. Dan agar bisa menggunakannya dengan hati-hati, maka apa yang harus dikatakan harus dipikirkan masak-masak. Kata-kata yang keluar dari mulut ibarat anak panah yang terlepas dari busurnya. Dia tidak akan bisa ditarik kembali. Pendengar sedharma, ada ungkapan bahwa lidah lebih tajam daripada pedang. Artinya kata-kata yang negatif bisa menyakiti orang lain dan pedihnya lebih pedih daripada kita teriris oleh pisau. Oleh karenanya, kita harus menjadi pribadi yang bijaksana dalam berkata-kata. Jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan menyakiti orang lain. Pendengar RRI yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, jika kita sudah terbiasa teliti dengan kata-kata itu, maka yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang baik. Dan jika hal-hal yang baik ini kita laksanakan, kita biasakan, maka ia akan tumbuh menjadi kebiasaan dan karakter diri. Setiap orang tua dan pendidik seharusnya mengajarkan kepada anak-anak didiknya untuk berkata-kata yang baik, lemah lembut, dan jujur. Karena masa depan kita ditentukan oleh karakter tersebut. Dan menjadi kewajiban bersama untuk kita membangun karakter yang baik pada diri kita sendiri dan mengajarkan kepada anak-anak atau siswa-siswa kita sebagai generasi penerus kita. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pikiran mungkin tidak bisa dilihat secara langsung oleh orang. Tetapi kata-kata dan tindakan bisa dirasakan secara langsung oleh orang lain. Dan dalam pikiran akan terlihat dari kata-kata dan tindakan kita. Pikiran memegang peranan penting dalam membangun dunia kita. Pendengar sedharma, nilai manusia juga ditentukan oleh bicaranya. Bicaranya yang enak didengar, jelas didengar, dan keluar secara teratur, akrab dan gampang diterima, struktur kata-katanya baik dan tidak mengelantur, sikap dan gayanya seperlunya bisa menyenangkan orang lain. Bila demikian yang dilakukan, maka nilai kemanusiaannya juga baik. Pendengar RRI yang saya muliakan, ada kalanya kita tidak memiliki kata-kata yang baik untuk diucapkan. Maka hal terbaik yang harus dilakukan adalah dengan diam dan mendengar. Dengan begitu kita akan mudah mengetahui kapan saat yang tepat untuk berbicara. Salah satu fungsi bibir kita adalah untuk

dikatupkan. Bagaimana kita bisa memperhatikan dan mendengarkan orang lain berbicara jika kita juga berbicara? Dalam keadaan seperti ini, maka diam adalah pilihan yang tepat untuk kejernihan pikiran kita. Pendengar RRI yang saya muliakan dimanapun Anda berada. Setelah pikiran jernih, maka kata-kata yang diucapkan bagaikan mutiara yang bersinar dari dasar samudra yang paling dalam. Butiran mutiara yang indah dalam kerang mutiara hanya bisa tercipta bila kerang tersebut bisa mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Demikian pula untuk dapat mengeluarkan kata-kata yang positif harus melalui proses berpikir dan merenung dalam diam yang kita lakukan. Pendengar yang saya muliakan, namun demikian tidak semua diam berarti emas. Diam saja ketika orang bertanya kepada kita tentang sesuatu, sementara kita mengetahui apa yang ditanyakan dan kita masih diam, itu adalah perilaku yang tidak tepat. Dan mungkin masih banyak lagi diam-diam lainnya yang tidak berarti emas. Pendengar RRI yang saya muliakan, oleh karena itulah kita harus mengetahui kapan dan di mana kita harus diam. Dan ketika berbicara, kita harus memelihara kata-kata yang dikeluarkan, karena kata-kata itulah yang akan menjaga diri kita. Hal ini tentu membutuhkan pemikiran yang bijaksana, dan ajaran Trikaya Parisuda akan membimbing kita dalam pemikiran, perkataan, dan tindakan yang baik dan benar, agar kata-kata yang kita keluarkan dan tindakan yang kita lakukan menjadi berkah bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Pendengar RRI yang saya muliakan, orang bijaksana, orang yang berjanji atas dirinya akan berpegang pada ajaran kebenaran, tidak akan mencaci maki orang lain, tidak akan melakukan fitnah, tidak akan mencela, dan tidak akan berkata-kata dusta, melainkan giat berusaha menahan ucapan-ucapannya dan memelihara agar orang lain jangan sampai terluka karenanya. Pendengar yang saya muliakan, begitu pentingnya menjaga dan mengendalikan perkataan atau ucapan itu dalam kehidupan. Maka seharusnya kita juga mengendalikan perkataan sebagaimana kita mengendalikan pikiran. Setiap kata-kata yang keluar seharusnya bisa menyejukkan dan berguna dalam kehidupan. Intinya, semua perkataan hendaknya keluar harus dipikirkan terlebih dahulu dampaknya yang akan ditimbulkannya. Pendengar Sedharma, ada wejangan menarik dari kitab Brihaspati Tattva yang menyebutkan nian tanpa prawretaning wak pat kewehnya pratyo kanyo ujar ahale ujar apregas ujar pisune ujar mitya nahan tangpat sinanggah hanananing wak tan ujaranekne tan angen-angen kojarananya. Yang maksudnya inilah kata-kata yang tidak patut diucapkan. Ada empat banyaknya, yaitu jangan mengucapkan kata-kata yang jahat,
Jangan mengucapkan kata-kata yang kasar. Jangan mengucapkan kata-kata yang fitnah. Jangan mengucapkan kata-kata yang bohong. Keempat perkataan ini hendaknya jangan diucapkan, bahkan walaupun masih di dalam pikiran sekalipun, hendaknya disingkirkan. Pendengar yang saya muliakan, di era kebebasan seperti ini, kita harus benar-benar mengendalikan perkataan, baik itu secara lisan, tulisan, maupun melalui platform media massa, baik itu media elektronik maupun media digital serta media sosial. Kita akan menjadi orang bijaksana apabila kata-kata yang kita keluarkan mampu memberikan kesejukan bagi orang lain. Pendengar RRI yang saya muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mari kita senantiasa mengendalikan kata-kata yang kita keluarkan, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita dapat membawa kebaikan bagi diri kita maupun bagi orang lain. Jauhi kata-kata yang negatif yang bisa mendatangkan kesengsaraan maupun kematian bagi diri kita. Loka samasta sukino bawantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Shanti Shanti.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Demikianlah tadi kita sudah simak bersama mimbar agama Hindu untuk di malam hari ini. Dan seperti biasa pendengar, Rabu malam ya, kita di pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan bersama mengikuti Ruang Rindu Nasional ya. Di mana untuk Ruang Rindu Nasional di malam hari ini akan bersama juga kita mendengarkan obrolan-obrolan menarik ya dengan Johan Untung yang memang ini sudah berkarya di industri musik Indonesia sejak era 70-an ya. Sering rekaman lagu-lagu barat yang diubah ke bahasa Indonesia, sempat populer dengan hits Ranjau-Ranjau Cinta, kemudian Nusantara 5, Nusantara 3, dan masih banyak lagi. Di Ruang Rindu Berjaringan Nasional malam hari ini akan berbincang, kemudian juga bernostalgia bersama dengan penyanyi senior Johan Untung yang dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Silakan untuk Anda nanti boleh ikut bergabung ya pendengar di 0213441499 atau di 0213440696.

0: lagu-lagu 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan? Sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya
0: Mbak. Oh Purnama Sari. Loh, ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya, itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama.
1: Di situ ya.
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyak urut apa sih
1: mas,
0: sebentar
1: ini,
0: deh
1: ini Indonesia mas ya
0: kau sebentar maksudku gini ya? Maksudku itu daerah mana ya
1: lupa kan lali kan
0: sebelum tunjungan gitu loh pokoknya Mbak aduh lali aku namanya
1: sebelum
0: bukan siola. Sebelum tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani ya pokoknya di situ lah ya
1: mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman kuliah dulu.
1: Wah, ngono ta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Masuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1
1: yes,
0: Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya ya,
1: misalnya keluaran misalnya Billboard, ya. Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti gitu. Dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser loh Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya, Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Yo, rek. Soalnya
1: sama-sama legend,
0: penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini.
1: Wah. Thank you, ya.
0: Ya, penyiar masalah. Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan ya, mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan, Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
2: Kan umurnya sekarang mungkin lebih dari 60 ya, 2026.
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya itu saja. Oke,
1: Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Kasih.
0: Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo. Bang Benijo
1: ya.
0: Gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya, kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasa gubernur.
1: Oke deh,
0: silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan, Bang Beni?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti titik.
0: Jadi pertanyaan, silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Lagu-lagunya Randa Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu
1: apa aja, ya siap, nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih ya, konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia, itu aja ya pertanyaannya. Nanti
1: siap, Bang Benny.
0: Ya,
3: pasti salam dong.
0: Silakan Bang.
3: Ada Ayu Malukna, ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra,
1: Magenda. Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra. Selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat.
0: Selamat malam, Pak Putra. Iya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, oke, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Yang, udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi.
4: Cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
4: Salam.
1: Boleh, silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke,
1: Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Ruang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
1: Iya,
0: siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang ya, mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada
1: Bung nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. belum.
1: Ya. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya, aku monitor aja deh.
0: Oke okay, siap.
1: Oke okay, Bu Tiara.
5: Iya. Iya, yeah, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Yeah. Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Yang rindu, yang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana ya, Bang?
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh iya, nanti akan disampaikan.
6: Di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Okay.
6: Oke
1: Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya. Tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Oh. Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Ya,
0: jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya, okay, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matalata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Ya. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari.
1: Ya.
0: Dan satu lagi di line telepon.
1: Ya.
0: Ada Mas Dodi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Ya. Mantap. Mas Jedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah, tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 Bintang Plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 Bintang Plus Vina Panduwinata.
1: Singalong ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 Bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2-3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu. Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, wow. Seru.
0: Oke. Ini kalau boleh di, ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja, saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain, ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia dan lagu itu hits mendapat
1: banget.
2: BET World waktu itu.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7 bintang.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas Dedi, Mas. Tuh kan bercandaan Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan menambah dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain lagu.
0: Next show.
1: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak.
1: Ini masalah durasi. Jadi,
2: kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu. Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam, bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta dan
1: tentang kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang formasi baru, gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia enggak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
1: Tina,
2: lagi?
1: Mas Faris RM.
2: Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, seru.
1: Salah satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Absen, Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Masih ada.
0: Kamu tukang bohong.
2: Oh,
0: ya. Oke. Okay.
2: Ya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton. Betul. Yang
0: siap
2: hadir.
0: Kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke. Okay.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses salam selalu buat teman-teman Tujuh Bintang ya.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Oke, okay, Mas
2: kembali
1: Dedi.
2: Dari Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata. Yeah. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Dedi.
1: Ya, selamat malam.
2: Kita.
0: Aduh, oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Dedi
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya nanti tadi sudah 9. ada Mas Dedi Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh, Mas, boleh. Boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Ita cantik, Ita Purnamasari bersama.
1: Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin. Amin.
0: Terima kasih.
3: Ya. Salam ya.
1: Iya.
0: Salam. Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Bang Leman. Ada Oma Ana. Apa kabar? Mm-hmm. Ada Ayu di Ambon. Itu aja yang masih.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Siap Pak Ahmad.
4: Siap. Dan Mbak Ita
1: pernah. Iya makan. Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Amin. Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Niyati di Jember, juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Itu Dinda. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnawati.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnawati dari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton Mbak dong. Ya. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya. Oke, seru
5: boleh, salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada?
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada gak?
1: Wani Biro. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti. Penggemar nomor depan.
1: Asik. Bener loh, Mas. Ditunggu.
0: Langsung kita ketemu. Lihat ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo. Selamat malam, Mas Yudi. Dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, say.
6: Memori yang lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya?
0: Ape.
1: Api toh.
0: Sae.
1: Sae.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan dengan boleh Mas legend, Johan juga ya. Boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an hingga kini.
0: Ya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
1: iya,
6: ya.
1: Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung. Gimana ya terus apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana, dan stay-nya berkarirnya di mana?
0: Ya? Oke, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay.
7: Tolong nanti.

0: Ida, Mbak Ita, Purnamasari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin, amin.
2: Siap.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
2: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampai niku sopo?
2: Sampai niku sopo lali lu deh lu. Halo, selamat malam Mbak Ria.
3: Cibu halo ya. Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng,
2: iya.
3: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sti.
1: Iya.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Yes.
3: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
3: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai untungnya?
2: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Jam 9. Supaya panas.
3: Nanti ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
2: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
3: Ya apa-apalah, nanti ya. Nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
2: Siap.
3: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
3: Mirip lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti ada lagunya.
1: Iya.
2: I Don't Like to Sleep Alone.
3: Itu dia nanti. Lo nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
2: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Ciguria.
3: Ya. Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song. Banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan Untung. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
3: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas. Di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Rista Regar. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Okay, salam sehat
3: Bang Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
2: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Siap.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas
1: Johan. Gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua. Iyo,
0: oh gitu ya. Oh iya kan, iya, iya, iya, iya, iya satu billboard. Iya. Oh, oke. Okay.
1: Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Ya, udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin
1: Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang jam 9 lah. Jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Ya, kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Bayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Baik,
0: alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama Bang Johan. Selamat malam Bang
2: Johan.
3: Suara
2: kecil Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, suara Ayu yang
0: Ayu, Ayu.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya beliau tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Ya, karena
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja
3: terus,
0: Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
1: apa?
0: Oke,
1: okay,
0: ditunggu ya.
1: Nanti akan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Selamat malam juga buat Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
2: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari,
1: iya,
4: Mas Yudi Ismail alias
1: Koko.
4: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. di sawah gitu ya, kayaknya asik banget sawah, gitu. Ya,
0: oke, okay,
4: ya.
0: Siap.
4: Oke, okay, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, siap selalu. Boleh dong, salam salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma. Oma Ana. Ya, tiga, ya,
4: ada Ibu Ama di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Ya, siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, ya bukan deh Bang, Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Kita pernah Mas Farid, iya. Ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima Oma. Kasih terima Oma. Kasih. Oke
4: deh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. 7 bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RR ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas Yudi Ismail?
1: Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya,
1: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
5: Itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Ada yang lain.
1: Oke.
5: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Johan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya ya Mas.
0: Samen ngerti enggak Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Pikal, Yopi Latu.
0: Oke.
6: Glenn Bradley, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
0: Jarini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak.
1: Dinoyo. Aduh, bener. Kikene bonek ya, Mas.
6: Ya iya, bonek.
1: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: Satu.
1: Oh sampai iya, satu, berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
6: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta, Mas Johan.
6: Iya.
2: apa Jakarta ke rumah aku. Arianto.
1: Oh iya, Arianto. Oh, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Ya, waktu ya, itu Mbati ya sama pacarnya ya, Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, Mbati kalau nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas Mbati cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, seru, kan? Ya. Seru ya, Mas, ya nanti kalau okay ketemu Mbati kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah, itu,
2: orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Ernie Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget lo bahasa Jawanya ya kan. Jadi wong liyo lo. Mas terus
2: Jakarta ketemu nih wong Surabaya terus.
0: Iya ya. Iya ya. Aduh, kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah.
0: Siap. Ya,
2: itu hanya harus dilihat.
0: Iya, toh? Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat gak terus. Nyata, Mas.
2: Aku ambil Edit, ambil ya, Uta ya, itu seumuran.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh, Mas Johan.
0: Dari dulu dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 dia.
1: Mas aku keselak, Mas, sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, itu parabola, itu enggak boleh hilang.
1: Itu enggak
0: boleh hilang ya.
1: Jimatnya nih, kok masih di jimat.
0: Jimat ya Allah. Tino jimat ah.
2: Nah, hilang mesti hilang kekuatannya.
0: Nah, tuh kalau hilang kumisnya hilang kekuatannya. Hilang. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang enggak ngerti ya, Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ. Kekuatan.
0: Siap.
2: Powernya nang kono power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja nah, yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman Indonesia, ya itu ya.
1: Lagu-lagu kalau cover.
2: Apa aja ya, lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Luar jadi biasa, kalau di buku itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Ya, Billboard. Dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Ya, makanya okay itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enaknya enak kabeh, Mas.
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, betul, ya toh, jadi aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version. Nah,
0: King of cover version, siap.
2: Ono oh, ae istilahnya. Oh.
0: Siap, ini ada Pak Putra Mag. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5 dekade.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, iya,
2: Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu. Luar biasa. Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget ini.
2: Ya, lumayan, Mas Johan. Sekat luru iya, itu. Aku ambil Ermi podo itu. Ermi kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ermi,
0: iya.
1: Siap. Penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
2: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama
1: single
0: Uncle
1: terbaru
0: Gazi.
1: Atau lagu terbaru, Mas?
2: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh. Mas Johan. Oke, okay, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya, ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, sudah kalau begitu. Oke, okay, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung lagi.
0: Tersambung
1: Mas
0: lagi.
1: Johan.
0: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu. Jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori Lewat Lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, ya siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Oh,
2: yang
0: ini yang barusan sama Mbak Ita. Eh Mbak Ita, Mbak Ati.
1: Iya. Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Ya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro,
2: oh,
1: iya. Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Ruan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya
1: di
2: Surabaya.
1: Itu.
2: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas. Beda
2: kan,
1: dengan yang asli pastinya. Bagaimanapun yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: asli
0: semangat
2: lo.
1: Asli
0: lo.
1: Asli lo itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oke. Xiao apa.
0: Oh iya iya iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh.
1: Oke.
2: Aceh.
0: Oke.
2: Tadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya wake yo Mas. Iya.
2: Oh, no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak tuh darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang kita. Iya, enggak
2: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti ya.
0: Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Johan Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: orang tua
3: saya, jadi orang tua. Jadi kenyataannya, dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenang pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya,
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, oh, iya
1: betul benar, sekali. Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
2: aku tetanggaan
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga.
3: Arga, bener juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya, Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya, bener sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Didi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Isa.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Ismail, yopo kabare.
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda, yopo kabare Kak Johan.
1: Teh Dinda, selesai langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya Kak Johan, untung yopo kabare.
2: Yo kabare api-api, baik wak Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya
4: ya kan?
0: Betul.
1: Betul banget Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku apa Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, nggak apa-apa Teh.
4: Ya, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada Teh. Ranjau-ranjau cinta.
4: Nggak ada ya.
0: Nusantara tiga. Ya,
2: aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya, jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti ya, kita kasih tahu Teh.
4: Oh iya, nggak usah dikasih tahu, di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya, tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih ya, maaf.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya, Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal ya.
0: Dong.
4: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmanu, sekali lagi Bang Jordi, juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga.
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun ya. Kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya.
1: Iya.
5: Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
0: Uh-huh.
6: gitu ya.
5: Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri gitu.
0: Oke, okay, siap.
6: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Iya, pasti.
6: Tapi okay, kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Iya.
1: Ya. Betul, Pak.
6: Lain siap kepuasannya, ya, lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
6: Semoga sama-sama.
5: Dan sukses ke depannya, dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan siap. Buat Pak Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
6: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
6: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
6: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru, Mas.
0: 98 ya?
6: Iya.
1: 98 udah lama udah dong, Mas.
6: Tajam Tak Bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
6: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
6: 86.
1: Oh, 86.
0: 86 ya. Siap kalau
6: pas
0: begitu.
6: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilama
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
6: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
6: mirip.
1: Ya, namanya juga
6: cover, itu yang,
1: ya,
6: Mas, yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, begitu rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung
6: ini
0: dong.
6: Rifanya tadi yang WA aku, Rifa ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
6: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama itu
6: di KB
1: memang
6: ya, lagu-lagu barat.
0: Oke. Okay.
6: Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback, oh iya, Flashback, ya.
0: Oke.
6: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
6: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algiero, Michael Frank. Ya. Gitu.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
0: Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live, Mas, sekarang ini ya, ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
6: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the falling rain. And the moment that's the wonderful from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show.
1: How deep is your love?
0: Mirip,
1: Mas. sama-sama merdunya. Oke. Okay. Oh, luar biasa Mas Johan.
0: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke. Okay.
0: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah, kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada Anggrek Bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya, apa
0: Anggrek Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua penyanyi ya, Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario itu kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya, ya itu Prapto. Ya Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: ya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan, main-main gitar itu. Nah ada yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kue gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya Mas. Takutnya subtitlenya gak keluar. Pendengar seluruh Indonesia gak tau. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu, Sunario sama Prapto, diajakin ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes lah udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu, dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa-apa, Mas. Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 saat itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis kok, ya, Mas. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, kayak ya, saat ini kayak 100.000 gitu.
0: Iya,
1: oh,
0: iya.
1: Iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Oke. Okay. Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan?
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, Jo, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Kaget aku.
1: 250.000? Aku ngomong,
2: Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Cuma nyanyi dua lagu.
1: Dulang,
2: Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya.
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di Purple.
1: Hebat, ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi, guys, aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh, alah, ya, siap, siap, aduh, siap,
1: Mas
0: siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan.
0: Mas Johan.

0: Mas Johan, waktu terputus.
1: Langsung terputus.
0: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
1: Baru kita project, mau nanya ya.
0: Proyek apa yang mau dikerjain?
1: Tapi memang waktunya juga sudah mepet iya. banget. Aduh.
0: Pastinya
1: coba,
0: kita seneng banget.
1: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
0: Mas
1: pamitan
0: Johan.
1: Sama Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Sebentar ya, Mas
0: kok
1: Johan. Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah nggak bisa,
0: iya.
1: Mas Johan.
0: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
1: iya,
0: Mas
1: ya.
0: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
1: Macam-macam lainnya.
0: Dan juga
1: ya.
0: Jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
1: Sanggup ke aku?
0: Ya. Ada rindu.
1: Yes, sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu. Original song milik Mas Johan Untung. Ranjau-ranjau cinta.

Pendengar, waktu adalah bagian dari setiap orang yang tidak bisa diambil dan diputar kembali. Waktu adalah satu-satunya hal yang paling berharga karena memiliki waktu sama saja dengan memiliki kesempatan untuk membuat hidup secara lebih baik. Namun, ketika kita dengan mudahnya membuang waktu 1 jam hanya untuk berdiam diri saja, maka kita tidak menyadari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tidak dapat dipungkiri, memang cinta adalah hal yang bisa membuat hati merasa senang dan terisi. Apapun bentuknya, cinta dari orang tua, dari teman, kasih dan orang lain dapat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu Anda untuk hal-hal yang tidak penting. Kalau Anda kehilangan waktu berharga Anda, 1 jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup Anda. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, percaya Anda diri sendiri adalah sebuah keharusan. Rasa percaya pada diri sendiri akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah. Nah, rasa ini juga yang akan menjadi motivasi kita untuk terus melangkah ke depan. Jadi,

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

0: sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkau lah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkau lah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa, dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Yang senantiasa setia bersama dengan program 1 RRI Kendari. Demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari hadir untuk Anda di hari ini, tepat di hari Kamis 11 Juni 2026. Serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga tuntas malam nanti. Kami awali dengan sajian sultra pagi ini, akan kami buka dengan pengajian murotal Al-Quran. Kembali akan disampaikan oleh Ahmad Misbahi, akan mengetengahkan surah Al-Mujadilah ayat 1-22. Dirangkai dengan mutiara pagi hingga di pukul 6 nanti dan juga informasi aktual yang dihimpun tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau dalam sajian Warta Berita Daerah Pagi. Dirangkai dengan sultra pagi ini, pendengar, hingga di pukul tuntas di pukul 11 nanti juga akan dilengkapi dengan informasi lalu lintas dalam sajian traffic update bersama Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara dan juga informasi terkait cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Kendari di pukul 7 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Di pukul 8 kembali update informasi sajian Warta Berita bersama RRI Pro 3 Jakarta. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pukul 9 juga akan hadir dialog interaktif Sultra pagi ini. Dan informasi-informasi lainnya akan kami himpun hingga di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Itu dia serangkaian mata acara yang akan kami hadirkan sepanjang pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang akan bertugas. Saya Sofi Murniati, Bung Iksan dan juga Bung Leo serta rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

0: Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan juga hidayahnya, kita kembali bersua untuk sajian acara Mutiara Pagi pada subuh hari ini. Kebersamaan kita untuk edisi 11 Juni 2026, tepat di hari Kamis. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami pagi subuh hari ini melalui pemancar FM 96,7 MHz, dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Dan saat ini kami juga live melalui kanal TikTok RRI Kendari. Nantinya kami juga akan undang Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber kita di line telepon 0401-312-4008 atau juga melalui line WhatsApp di 0813-5450-967. Dan di subuh hari yang berbahagia ini, pendengar dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita akan berbincang terkait mari bertawaf menuju kesejatian sejati. Dan kita sudah bersama di studio narasumber kita, Al Mukarram Haji Jahada SAG MPDI. Beliau adalah Ketua Bidang Dakwah MUI Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar bagaimana?
1: Baik, alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kita berbincang terkait dengan mari bertawaf menuju kesejatian diri. Dan sebelum nanti juga berbincang bersama dengan para pendengar kita, kami ingin mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dan juga tausiah sedikit untuk topik kita pagi hari ini. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang budiman, hidup manusia sebenarnya adalah untuk bertawaf. Proses tawaf atau proses berkeliling mengitari alam semesta, sama halnya di saat orang yang melaksanakan haji bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kalau Ka'bah itu merupakan kiblat bagi umat Islam dan merupakan bagian dari gambaran hakikat dari pusat kehidupan manusia yang harus diarahkan pada satu tumpuan, yaitu titik keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka secara umum proses tawaf yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini adalah bertawaf di bumi sebagai tempat manusia untuk hidup. Bertawaf sebenarnya adalah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapankah kita bertawaf? Bertawaf adalah kala kita sudah terlahir di muka bumi ini. Ada satu tuntutan yang disampaikan oleh Allah, bahwa di saat kita hidup, tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu dilakukan di bumi ini. Di bumi inilah kita bertawaf. Dari rumah menuju tempat kerja, dari rumah menuju hutan, dari rumah menuju laut, dari rumah menuju kantor. Dan semua pola pergerakan yang dilakukan manusia itu pada hakikatnya adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Secara absolut, kita menghadapkan kepada Allah pada satu titik sentral, bahwa bumi ini Allah yang ciptakan. Jadi di mana saja kita menghadapkan diri di alam ini, hakikatnya adalah juga menghadapkan diri kepada Allah. Maknanya kita tunjukkan bahwa Allah adalah pusat kehidupan dan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada perbedaan suku bangsa, kaya miskin, semua menghadap dengan berputar kepada Allah. Justru itu, manusia yang tidak bertauhid berdasarkan sistem tauhid di bumi ini, sama saja dia tidak mencapai tujuan pencipta. Karena manusia mungkin mengikuti hawa nafsunya. Justru itu kesepian dirimat belakangi sistem ketauhidan dan sistem peribadatan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa kita bertawaf sebenarnya meneladani gerakan alam semesta. Alam semesta ini berputar mengitari sumbunya masing-masing, termasuk manusia. Dalam proses mengitari sumbu itu, manusia juga harus mengitari dirinya sendiri, termasuk menjebatani kehidupannya dengan alam semesta. Hakikat Allah menyuruh kita untuk membaca dan mengkaji alam semesta adalah bagaimana kita juga mengikuti pola yang dilakukan oleh alam semesta tatkala bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi ma fis samawati wal ard. Bahwa alam semesta ini, apapun yang ada di dalamnya, semua bertasbih kepada Allah. Itulah yang disebut dengan hukum alam. Bumi berputar, matahari berputar, planet-planet berputar. Proses berputar itu adalah tidak lain, hanyalah untuk beribadah dan takut kepada Allah. Elektron juga mengelilingi inti atom dan galaksi, galaksi yang ada. Hakikatnya, manusia menyelesaikan diri dengan sunnatullah di alam semesta ini. Kita tidak boleh melewati batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan sunnatullah. Karena itu, apabila kita mengikuti pola yang dilakukan oleh alam, bahwa seperti orang yang mengelilingi Ka'bah dalam melawan arus jam atau berlawanan dengan jarum jam sebanyak 7 kali, itu adalah upaya manusia untuk selalu bagaimana mengembangkan satu poros kehidupan yang memiliki energi. Energi yang dimaksud adalah energi yang berusaha untuk menghancurkan segala yang negatif yang dilarang oleh Allah, atau energi yang dapat membuat manusia terjatuh dari kezaliman. Selama 7 hari kita berkeliling, mulai hari Ahad sampai hari Sabtu, itu sebenarnya adalah satu pola atau kemungkinan Allah menyelaraskan kita dengan alam semesta ini agar kita tidak menyalahkan alam dan kita tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Bila alam dan manusia satu pergerakan menuju satu poros ketuhanan, insyaallah alam dan manusia sama-sama akan mendapatkan kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, proses tawaf yang kita harus lakukan adalah upaya penyucian jiwa dan persiapan diri. Selama kita tawaf, kita harus ikuti gambaran tawaf yang dilakukan oleh orang yang bertawaf di Ka'bah. Yang dibaca adalah nama-nama Allah. Karena itu, ketika kita berada di dunia ini, dimanapun kita berada, pada saat itulah kita harus selalu mengingat Allah. Kita harus menyucikan jiwa kita. Kita menghilangkan kesombongan, keangkuhan, kebanggaan diri. Allah menyuruh kita untuk banyak berzikir, mengingat kepadanya. Karena dengan cara itu, kita akan merasakan bahwa sebenarnya kebesaran Allah itu meliputi kita, dan kita manusia adalah makhluk yang paling kecil dan paling lemah. Di dunia ini kita harus fokus pada zikir dan doa dan introspeksi diri. Jika itu tidak dilakukan, maka akan muncul satu upaya manusia untuk melampaui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam rangka agar kita bisa kembali kepada fitrah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bahwa proses bertawaf di muka bumi ini kita lakukan adalah sebagai ekspresi cinta dan ketaatan kepada Allah. Bahwa kita hidup di dunia ini karena memang kita harus cinta kepada Allah dan kita taat kepada Allah. Perintah Allah maupun larangannya harus diikuti. Jika tidak diikuti, berarti kita tidak taat kepada Allah. Ekspresi cinta kepada Allah pada hakikatnya bukanlah persoalan logika, tetapi persoalan yang berkaitan dengan bentuk kehambaan kita karena cinta itu. Di muka bumi ini kita berusaha untuk menenangkan diri, bagaimana menghubungkan diri kepada Allah. Karena yang kita harapkan adalah satu upaya kita duduk di pelaminan bersama Allah, dalam tanda kutip. Di saat kita meninggal dunia, kita akan duduk di pelaminannya Allah. Kepada orang yang kita cintai, apa saja kita berikan. Harta, benda, waktu, bahkan jiwa dan raga, kita serahkan kepada orang yang kita cintai. Bagaimanapun juga, kalau kepada Allah, maka itu total kita berikan. Justru itu orang yang cinta kepada Allah. Sebenarnya, tinggal raganya yang ada di dunia ini. Rohnya sudah ada di sana. Dan ketika meninggal dunia, dia akan tersenyum, dia akan senang. Sebab di sana, dia tidak akan terasing. Tetapi akan duduk bersanding di hadapan Allah. Kata orang-orang sufi, yaitu duduk dalam pelaminan. Yang disebut dengan pelaminan Allah, yang suatu saat akan masuk di dalam kehidupan malam pertama. Yaitu di dalam surga, karena dia akan perintahkan kita tinggal dalam surga. Terakhir, bahwa proses tawaf yang kita lakukan di muka bumi ini adalah merupakan bagian dari mengingat sejarah yang pernah terjadi. Bahwa Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail membangun satu monumen yang amat besar, bahwasannya pergerakan yang dilakukan manusia adalah melalui tempat yang suci yang disebut dengan Ka'bah atau Masjidil Haram. Karena itu, Masjidil Haram yang terbesar di muka bumi ini adalah bumi itu sendiri. Di mana saja engkau berada, engkau dapat beribadah melaksanakan sholat di bumi ini, terkecuali dua, yaitu di kuburan dan tempat yang memiliki najis. Itulah bagian dari upaya kita bertawaf agar mencapai puncak kesejatian diri. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian sudah kita dengarkan bersama tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini. Mari bertawaf menuju kesejatian diri. Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh bergabung langsung di line telepon kita 0401 3124 008, atau juga bisa menyampaikan pertanyaan di jalur WhatsApp 0813-5450-967. Yang saat ini juga menyaksikan live di kanal TikTok RRI Kendari juga bisa bergabung di jalur, di kolom komentar tepatnya, sertakan nama, kemudian alamat di mana, lalu pertanyaan yang ingin disampaikan seperti apa. Nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita pada Mutiara Pagi kali ini. Baik, sembari menanti atau menunggu deringan telepon Anda di 0401 3124 008, Ustadz, ini kalau berbincang terkait dengan bertawaf menuju kesejatian diri, ini tentunya kita berbicara tentang bagaimana konsep kita untuk bisa beribadah dengan baik dan juga benar tentunya. Tapi terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga kesibukan akan aktivitas, ini kadang kita tidak fokus begitu. Terkadang lalai, mungkin asar iya, kemudian juga lohor iya, asar mungkin tidak lagi. Nah, untuk bisa fokus menjalani ibadah kita dengan benar-benar atau khusyuk begitu, ini apa yang harus kita lakukan sebetulnya?
1: Iya, baik. Sebenarnya ada kekeliruan pada setiap hamba Tuhan, setiap muslim. Dianggapnya ibadah itu hanya ritual-ritual yang berkaitan dengan ibadah mahda, seperti rukun Islam itu. Padahal ibadah yang dimaksud oleh Allah, segala pergerakan manusia yang diniatkan dan didedikasikan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jangan kita pernah berkata bahwa saya tidak fokus gara-gara terlalu sibuk. Kesibukan itu apa sebenarnya? Apa yang dilakukan oleh manusia, seperti pergi bekerja di kantor, itu proses ibadah. Jadi kalau dia jujur, kalau dia ikhlas melaksanakan pekerjaan itu buat mencari nafkah, maka itu adalah perjuangan untuk kehidupan keluarga, maka itu ibadah. Kita menolong orang, itu juga ibadah. Kita pergi memancing, memancing dengan baik, dengan semangat yang tinggi untuk mendapatkan segala keberkahan dari Allah, itu juga ibadah. Kita berpikir untuk kebaikan semua makhluk di muka bumi ini, itu juga ibadah. Kita pergi berolahraga dengan baik sesuai tuntutan ajaran Islam untuk mendapatkan ridha Allah, itu juga ibadah. Karena itu, agak keliru jika kita selalu membatasi bahwa ibadah itu hanyalah ritual-ritual yang berkaitan dengan dua kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Tidak. Tetapi semua proses yang kita lakukan dalam pergerakan kehidupan ini, itu harus dirancang agar kita bisa bertawaf kepada Allah. Itu hanya bagian-bagian tertentu dari ibadah yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena itu, kalau sholat memang harus fokus sholat, puasa harus fokus, bekerja juga fokus, berjalan-jalan juga fokus. Jadi ketika kita berkeliling di muka bumi ini, fantasiru fil art, setelah kita absen di hadapan Allah, cek log, maka di sana kita diarahkan untuk memahami bahwa alam ini juga berputar pada sumbunya masing-masing, beribadah kepada Allah. Maka kita juga ikuti alam itu. Jangan kita melawan arus alam yang disebut dengan sunnatullah atau hukum-hukum alam. Insya Allah, kita pasti mendapatkan keberkahan dan itu dihitung sebagai ibadah.
0: Oke, baik. Sudah ada Pak Ahmad di Baruga yang bergabung di jalur WhatsApp nih. Ustadz, ini terkait dengan saya sering merasa sudah berusaha untuk jadi lebih baik, tapi masih bingung arah hidup ini. Apakah ada yang salah dengan ibadah saya atau saya belum menemukan arah hidup yang benar begitu?
1: Iya, baik. Pertama, dalam beribadah kepada Allah, keyakinan tertinggi itu penting. Memang manusia punya keterbatasan-keterbatasan di dalam proses beribadah. Tetapi ibadah itu bukan manusia yang nilai. Cukup bagaimana kita pahami bahwa ibadah itu bagus. Suatu contoh, bagaimana sholat saya bagus. Caranya, ya tinggal dilihat syarat dan rukunnya, apa cukup atau tidak. Kalau syarat dan rukunnya sudah cukup, maka secara fikih itu sudah baik. Tetapi penilaiannya hanya kepada Allah. Bagaimana penilaiannya supaya bagus? Ya, penilaiannya supaya bagus yaitu seperti disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, yaitu kalau kita beramal kebajikan itu adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Sebab banyak orang yang beramal kebajikan tapi untuk pamer belaka, untuk selalu menunjukkan kepada orang bahwa saya ini hebat dalam beribadah. Nah, ringkasnya adalah yang pertama, bahwa konsentrasi ibadah kita di muka bumi ini adalah tadi saya katakan, mari bertawaf melalui tauhid, tauhid Allah, bahwa semua kita orientasikan hanya kepada Allah. Dalam proses orientasi kepada Allah itu, kita dimungkinkan untuk selalu berikhtiar dan berjuang. Proses ikhtiar dan perjuangan itu digambarkan oleh seorang wanita yang kita kenal dalam sejarah yang bernama Siti Hajar. Berlari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Marwa. Sofa itu artinya kesucian. Marwa itu kesejatian diri. Dia berlari, dia berikhtiar, dia bersungguh-sungguh. Walaupun putaran pertama tidak dapat, kedua tidak dapat, ketiga, sampai-sampai Pada putaran ketujuh ia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu pada saat itu dia berkata bahwa saya tidak sanggup lagi. Tetapi dia bertawakal kepada Allah. Melalui apa? Melalui mereka pergi ke sebuah tempat, kalau orang haji itu di Padang Arafah. Itu namanya proses tawakal dan penyerahan diri. Pada proses tawakal dan penyerahan diri, Allah mendatangkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Siti Hajar mendapatkan air yang sangat melimpah, yang kita sebut dengan air zam-zam. Artinya, jika sesuatu yang kita upayakan itu belum mendapatkan hasil menurut kita, tapi mungkin Allah tunda, bukan dikasih di sini, tapi mungkin di akhirat atau dikasih nanti kita berada di alam barzakh. Yang pasti, pertama tadi, bertawaf menuju Allah, bersungguh-sungguh berikhtiar sampai batas kemampuan kita dan bertawakal kepada Allah. Tiga konsentrasi itulah yang harus dilakukan agar kita tidak merasa diri bahwa saya belum melakukan perbuatan dengan sebaik-baiknya.
0: Atau ketika belum, wah saya kayaknya belum menemukan arah yang tepat ini.
1: Iya, gitu ya, belum Ustaz, menemukan ya? Arah yang tepat.
0: Oke, jadi harus konsentrasi di ibadahnya dulu ya untuk Pak Ahmad nih. Jangan memikirkan nilai pahalanya dulu Pak, iya, Ustaz, seperti itu ya. Harus usah. Fokus ibadahnya dulu.
1: Fokus ibadah.
0: Baik, kita sudah ada Pak Latif di Kendari yang sudah bergabung melalui line telepon. Kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Latif pertanyaannya.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ini terkait yang saya ingin tanyakan ini Pak Ustaz, terkait dengan proses penciptaan langit dan bumi. Uh-huh. Nah, di dalam Al-Qur'an itu Pak Ustaz itu dikatakan bahwa dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 masa. Kemudian dia beristiwa di dalam di atas arsy. Wallazi halaka samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma istawa ilal arsy. Nah, sementara satu hari itu di sisi Allah itu Pak Ustaz itu di dalam Quran juga dikatakan 1000 tahun. Mm-hmm. 1000 tahun berarti 6 masa itu berarti 6000 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustaz, nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengambil jarak seperti ini, mengambil waktu 6 masa atau 6 hari dalam hal ini 6000 tahun? Sementara Allah Subhanahu wa taala kalau dia menghendaki sesuatu maka dia hanya mengatakan kun, fayakun, maka jadilah. Nah, ini mohon dijelaskan ini Pak Ustaz. Nah, kemudian kenapa bagaimana hubungan penciptaan langit dan bumi ini Pak Ustaz dengan teori Big Bang, ada itu istilah orientalis itu mengatakan Big Bang bahwa alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Nah, sementara kita ketahui bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang menjadi masalah kenapa 6 masa, kenapa 6 hari dan bagaimana hubungannya dengan teori Big Bang ini prosesnya. Saya kira demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dijawab satu-satu dulu.
1: Iya. Baik. Yang pertama. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Langit juga diciptakan dalam 7 lapis.
0: 7 lapis.
1: Kemudian... Allah juga menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa atau 6 fase.
0: Iya.
1: Sekarang, yang harus kita pahami, para mufasir menjelaskan bahwa 6 fase atau 6 masa itu merupakan tingkatan yang harus diselaraskan dengan cara berpikir manusia. Allah sebenarnya memiliki kehendak untuk menciptakan alam ini tidak perlu menggunakan fase-fase. Sama dengan manusia. Karena alam ini berkaitan dengan fase, maka kita juga hidup di dunia ini menggunakan fase. Bagaimana cara kalau kita hidup tanpa menggunakan fase? Hari ini kita lahir, langsung berkumis, langsung dewasa, langsung menikah, pada hari itu juga langsung beranak, langsung mati. Dalam hanya cukup 1 jam.
0: Iya.
1: Kalau tidak menggunakan fase, kita ini tidak akan pernah hidup di dunia ini. tidak akan ada yang mau hidup. Sebab apa gunanya kita hidup di dunia ini? Pas lahir, langsung dewasa, langsung orang tua, langsung manula dalam satu hari. Itu kan semuanya gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru karena kekuasaannya lah sehingga dia menciptakan fase-fase penciptaan alam. Fisitati ayam dalam 6 fase atau 6 masa. Nah sekarang, itu fase dan tingkatan yang disampaikan oleh Allah. Seperti digambarkan dalam Al-Quran, itu 1000 tahun, 1 hari. Dan juga bahkan bukan 1000 tahun, dalam hadis Nabi, 10.000 tahun. Allah tidak melihat waktu seperti yang kita hitung. Iya. Tidak. Allah tidak butuh waktu. Allah tidak butuh fase-fase. Tetapi semua yang diciptakan oleh Allah itulah gambaran yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk dipahami dan dipikirkan. Bahwa perjalanan kehidupan manusia ini menurut hitungan kita adalah hitungan dalam bentuk material. Kita menghitung 1000 tahun, tapi dalam hitungan Allah hanya sehari dalam hitungannya. Gambaran diberikan oleh Allah adalah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tinggal tidur dalam gua 309 tahun. Tetapi itu hitungan mana? Hitungan yang ada di dunia ini. Tetapi hitungan yang ada di luar sana, yang disebut dengan lorong-lorong waktu, itu tidak 309 tahun. Tetapi mereka berkata, oh kita baru tidur sehari semalam. Yang satu lagi mengatakan semalam. Ini adalah gagasan yang berkaitan dengan manusia bahwa ada di mana manusia berada pada satu tempat yang fase dan waktunya sangat berbeda. Karena itu etape yang diciptakan oleh Allah seperti hari pertama, hari Ahad, Isnin, Atsulas, Arba'al, Khams, Al-Jama'ah sampai hari Sabat. Pada hari Sabat ia lalu distawa yang diartikan arash. Arash itu bukan seperti tempat, bukan. Arash itu adalah makhluk, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Adalah sebuah tempat yang tertinggi, tapi bukan untuk kepentingan supaya Allah duduk. Karena Allah tidak perlu duduk. Karena itu adalah gambaran tempat tertinggi dari semua alam semesta ini. Kalau kita berada di bumi, di atas ini disebut langit. Ternyata di bawah kaki juga langit. Karena bumi ini bulat. Karena bumi ini bulat, semua wilayah atmosfer yang mengelilingi kita itu biasa kita sebut dengan langit. Karena itu Allah menciptakan fase tadi punya hakikat dan punya makna tersendiri. Agar manusia dalam kehidupan ini adalah menjalankan sesuatu dengan banyak fase. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran kalau Allah mau, itu diturunkan 1 kali. Tapi siapakah manusia mampu untuk menghafal Al-Quran dalam waktu 1 kali? Atau tidak usahlah kita menyembah hari ini, besok, lusa, tunggu tahun depan. Sembahlah Allah hari ini, sampai kita naik haji juga hari ini. Itu kan tidak akan pernah mampu dilakukan oleh manusia. Karena itu, apa yang dilakukan oleh Allah, itu adalah kepantasan yang memang tidak harus disamakan dengan pikiran kita. Yang kedua, tadi
0: teori.
1: Pertanyaan teori. Teori Big Bang. Teori Big Bang adalah satu teori yang mendekati kebenaran terdapat dalam Al-Quran. Tidak sama dengan teori-teori yang lain.
0: Iya.
1: Yang bahwa manusia berasal dari api. Manusia berasal dari tanah. Manusia berasal dari apeiron. Yaitu sesuatu yang tidak sama bentuknya dengan alam semesta ini. Atau bahkan ada yang mengatakan bahwa alam ini tercipta dari sesuatu yang tidak ada bentuknya, yang merupakan fata morgana saja. Jadi alam ini sebenarnya tak ada, yang ada adalah fata morgana. Tetapi teori Big Bang mencoba menjelaskan tentang firman-firman Tuhan yang menyampaikan bahwa alam semesta ini dahulunya adalah sesuatu yang padu. Karena sesuatu yang padu, maka aku pisahkan keduanya antara langit dan bumi. Kapan pemisahan itu terjadi? Allah tidak jelaskan kapan pemisahan. Pemisahan itu dilakukan oleh Allah dalam jangka waktu yang Allah tidak jelaskan. Mara teori Big Bang adalah teori ledakan dahsyat. Bahwa alam semesta ini mengalami ledakan dahsyat. Ledakan dahsyat itu bahwa pecahan-pecahan yang terbesar, maka itu menciptakan planet-planet. Termasuk matahari, termasuk Merkuri, Venus, Uranus, Saturnus, dan lain-lainnya. Tetapi untuk bagian-bagian terkecil dari pecahan itu menurut teori Big Bang adalah membentuk bintang-bintang yang ada dalam galaksi kita. Apakah itu galaksi Andromeda, Ursa Minor maupun Ursa Major yang ada pada gugusan bintang Bima Sakti dan lain sebagainya. Justru itu Allah sebenarnya menjelaskan perubahan-perubahan itu. Dan dalam Al-Quran saya agak lupa ayatnya, suratnya, tetapi yang pasti bahwa tidakkah hai orang kafir engkau lihat bahwa dahulunya langit dan bumi ini sesuatu yang satu padu, lalu kami pisahkan di antara keduanya, maka terjadilah proses pemisahan. Itu juga bagian terpenting dari menyatunya jiwa kita, tubuh kita dengan roh. Jasad kita ini menyatu dengan roh. Dan suatu saat Allah akan pisahkan. Proses pemisahan itulah disebut dengan kematian. Bahwa roh kita terpisah dari jasad. Sehingga jasad disebut mati. Padahal hakikatnya manusia bukan mati. Tetapi meninggalkan satu alam menuju alam yang lainnya. Jadi semuanya adalah bagian dari ibroh. Tapi teori Big Bang bukan menghapus apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tetapi mereka menjelaskan tentang bagaimana firman Tuhan itu memiliki kebenaran yang tertinggi sehingga mereka banyak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik. Demikian Pak Latif ya. Mungkin memang agak mungkin sulit untuk dijelaskan dengan nalar manusia apa yang sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Baik, ada Pak Yosef juga Ustaz di jalur WhatsApp, Pak Yosef di Raua Konawe. Ini tentang bertawaf atau mengelilingi Ka'bah. Kalau untuk yang sudah ke Tanah Suci, mungkin ini bisa memahami maknanya. Nah, kalau misalnya untuk kita yang belum bertawaf atau belum mengunjungi Ka'bah di Mekah, nah bagaimana cara memaknai mengelilingi tawaf seperti yang dijelaskan oleh Ustadz tadi?
1: Iya, baik. Yang saya maksud bertawaf itu bukan bertawaf pergi ke Ka'bah. Melaksanakan ibadah haji atau umroh. Itu hanya gambaran. Bertawaf yang dimaksud adalah bagaimana kita mengitari bumi ini. Bumi ini adalah proses bertawaf. Karena proses bertawaf, maka bumi ini kita anggap seperti Ka'bah sana. Di bumi ini, di mana saja kita berada, proses bertawafnya berapa? Ya tujuh. Tujuh kali kita berkeliling. Mulai hari Ahad sampai hari Sabtu. Itu kita berkeliling. Dari mana ke mana? Ya dari rumah menuju tempat kerja. Dari tempat kerja menuju tempat kerja yang lain. Dari laut ke darat, dari darat ke udara kemanapun kita berputar. Dalam proses bertawaf berputar itu, orientasi kita hanya kita hadapkan diri kepada Allah. Karena itu titipan Tuhan bahwa di dunia ini kita harus monoloyalitas. Monoloyalitas itu disebut dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita orientasikan. Sehingga setiap pekerjaan yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Tapi saya sudah sampaikan bahwa ibadah itu bukan hanya ritual beraka yang berkaitan dengan ibadah mahdah khusus. Tetapi semua perbuatan manusia yang berniat dan diorientasikan kepada Allah. Maka itu terhitung ibadah. Kalau hanya ibadah mahdah terbatas kita. Terbatas. Sama mohon maaf. Ketika orang makan ada disebut dengan makan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi kan ada juga tambah-tambahannya. Ada kita cemilan-cemilan dan lain sebagainya. Maka ada penyempurnaan-penyempurnaan. Yang lain itu penyempurnaan-penyempurnaan. Ketika kita berjalan kaki. Ya kita beribadah kepada Allah berkata syukur alhamdulillah kakiku masih bisa melangkah. Ya Allah sambil kita berzikir. Naik di mobil kita bersyukur Allah terima kasih engkau sudah kasih saya mobil. Allah terima kasih lindungi aku dalam perjalanan. Semua itu proses ibadah yang dilakukan maka itu proses bertawaf. Maka bumi ini adalah tempat beribadah kepada Allah. Hanya dua yang tidak bisa kalau untuk mau sholat. Yaitu WC dan tempat yang bernajis. Yang kedua, bahwa dalam proses bertawaf, ini kita mengenal cinta kepada Allah. Tadi saya sudah katakan, bahwa cinta kepada Allah itu bukan persoalan logika. Tetapi benar-benar kita cintai Allah. Ya bagaimanakah? Mirip orang yang pacaran. Bagaimana seorang laki-laki mencintai seorang perempuan? agar dia merasa sayang padanya, punya perhatian padanya. Caranya apa? Berikan sesuatu yang memang perempuan itu cintai. Jangan pernah lakukan yang dia tidak suka, tapi lakukan yang dia suka. Berikan hadiah pada dia, WA dia, SMS dia, telepon dia setiap saat dan waktu. Perhatikan kebutuhannya. Sama itu, kita cinta pada Allah seperti tadi. Kita perhatikan Allah, karena dia pemilik. Justru itu, di saat kita masuk di dalam kubur, di sanalah pelaminan kita ada. Kita, saya seperti saya katakan tadi, mirip orang yang duduk di pelaminan, duduk pengantin. Allah bersama kita. Allah bersama kita itu namanya duduk pengantin. Karena Allah bersama kita, duduk pengantin, dia kan CEO, dia kan pemilik alam semesta ini. Langsung dia bilang, udhulu jannah antum wa azwajukum tahbarun, masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasangan-pasangan kamu dengan senang hati. Mengapa? Karena memang kita cinta kepada Allah. Maka proses tawaf di muka bumi ini adalah untuk cinta kepada Allah. Yang berikut.

0: Di bumi ini juga, tadinya kita bayi, lalu kita sampai pada tua bangka, dan sudah mencapai puncak tua bangka, disanalah lahir kesadaran diri bahwa saya akan meninggalkan alam semesta ini, akan berakhir. Disanalah ketika berakhir, kita harus duduk di pangkuannya siapa? Ya tentu di pangkuan Allah. Untuk duduk di pangkuan Allah, cinta tadi batu di dunia, harus kita gambarkan sebaik mungkin dan sekuat mungkin, sehingga cinta itu adalah cinta yang melengket, bukan seperti prangko, tetapi seperti lem alteco.
1: Baik, wah luar biasa ya penjelasannya Ustaz untuk Pak Yosef di Rawa Akonawe. Semoga bisa dipahami ya apa yang disampaikan dan juga dijelaskan. Ustaz, kita masih ingin berbincang, namun sayang sekali waktu juga terbatas untuk Mutiara Pagi kita kali ini. Sudah berada di menit ke-55, lepas dari jam 5 pagi. Sebagai penutup, Ustaz mungkin pesan singkat untuk para pendengar kita agar bisa tetap berada di jalannya.
0: Baik, untuk mencapai kesejatian diri, maka proses tawaf dilakukan. Proses tawaf itu adalah orientasi pemwajahan kita secara fisik dan non-fisik hanya kepada Allah. Proses aktivitas kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari kesombongan, bangga diri, dan selalu menghina dan mencerca orang lain. Karena kita semua sama tercipta dari tanah, berasal dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Proses perjuangan itu harus dilakukan dengan sa'i, yaitu kita start dari titik suci menuju ikhtiar yang tertinggi, mencapai kesejatian diri, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah inti dari tawaf di muka bumi ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian sudah kita simak bersama Mutiara Pagi. Dan semoga saja kita semua bisa terus bertawaf dalam kehidupan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pusatnya. Ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Sekali lagi terima kasih kepada Al-Mukarram Haja Jahada SAG MPDI selaku bidang ketua bidang dakwah MUI Provinsi Sulawesi Tenggara sudah hadir bersama di Mutiara Pagi kali ini. Dan mengakhiri kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi, saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut ya nomor 44 Mandonga, Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Sehingga total menjadi 10.000 unit itu telah disusun dan dibagi kepada 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara.
2: Didominasi oleh sektor-sektor ini, sektor industri logam, logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan, 7,9 T, pertambangan itu ada 2,7 T.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di wilayah Sultra tahun 2026 mencapai 10.000 unit rumah. Realisasi investasi Sulawesi Tenggara pada triwulan pertama 2026 menembus angka Rp13,1 triliun rupiah. Inilah Warta Berita Daerah Pagi selengkapnya edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Sofi Bohya. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2026 mencapai 10.000 unit rumah. Selengkapnya dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan alokasi sebanyak 650 unit rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Tambahan ini membuat total bantuan perumahan tidak layak huni melonjak hingga 10.000 unit. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kemawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulawesi Tenggara, Martin Effendi Patulak, mengatakan program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH yang gencar dilakukan menjadi upaya menekan angka kebutuhan hunian sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga secara merata. Komitmen ini diperkuat berkat koordinasi intensif dan lobi Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka, kepada kementerian terkait di pusat dengan total anggaran yang dikucurkan untuk mendukung gerakan ini mencapai 30,1 miliar rupiah.
1: Atas usulan Bapak Gubernur dan permohonan Bapak Gubernur, Pak Menteri menambahkan sebanyak 650 unit lagi perumahan swadaya atau BSPS di Sulawesi Tenggara, sehingga total menjadi 10.000 unit itu telah disusun dan dibagi kepada 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Rata-rata kabupaten mendapatkan 40 unit dengan harga 50 juta per unit.
3: Lanjut Martin Effendi Patulak, keberhasilan program ini juga menjadi bagian penting dari strategi besar Gubernur Sulawesi Tenggara menepati janji politiknya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di daerah. Perbaikan ini juga diharapkan bisa langsung menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan melalui hunian baru yang lebih sehat, bersih, dan aman. Kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tenggara diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan.
0: Saudara pendengar, kita ke Kota Bau-Bau. Penerimaan retribusi sampah di Kota Bau-Bau hingga akhir Mei 2026 baru mencapai 540 juta dari target 2,2 miliar rupiah. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan.
4: Berdasarkan hasil evaluasi sementara bahwa kendala utama itu dari kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk
5: penerimaan retribusi sampah di Kota Bau-Bau hingga akhir Mei 2026 baru mencapai sekitar 540 juta rupiah atau 24% dari target 2,2 miliar rupiah. Rendahnya capaian tersebut membuat Dinas Lingkungan Hidup DLH Bau-Bau terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah. Pelaksana tugas PLT Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan masih dibutuhkan sekitar 1,66 miliar lagi untuk mencapai target penerimaan retribusi hingga akhir tahun.
4: Realisasinya sampai dengan akhir Mei kemarin sekitar 540 juta atau kurang lebih sekitar ya 24-25% lah dari target sebesar 2,2 miliar. Memang masih agak rendah sehingga kita berupaya untuk di sisa waktu ini kita mengejar.
5: Menurut Amiruddin, hasil evaluasi sementara menunjukkan rendahnya penerimaan retribusi disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sampah. Padahal, biaya operasional pengelolaan sampah yang ditanggung pemerintah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Sementara, penerimaan retribusi sampah pada tahun 2025 hanya sekitar 1,5 miliar rupiah.
4: Berdasarkan hasil evaluasi sementara bahwa kendala utama itu dari kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membayar sampah. Dan ini memang kita butuh kerjasama dengan utamanya kelurahan, kecamatan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa sangat penting membayar retribusi sampah mengingat operasional sampah kita ini cukup besar nilai per tahun.
5: Untuk meningkatkan penerimaan retribusi, Delha Bau-Bau telah melakukan evaluasi terhadap 50 petugas penagih. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala di lapangan dan mencari langkah perbaikan yang lebih efektif. Delha Bau-Bau juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pelaku usaha agar pembayaran retribusi lebih sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan. Amiruddin mengatakan, meski saat ini penerimaan retribusi masih rendah, pelayanan pengangkutan sampah tetap dilakukan setiap hari. Petugas Delha bekerja pagi, siang hingga malam untuk mengangkut sampah dari berbagai wilayah, termasuk di tempat penampungan sementara. Pihaknya mengimbau masyarakat agar lebih patuh membayar retribusi karena dana tersebut membantu pembiayaan layanan kebersihan yang dinikmati seluruh warga. Saat ini retribusi sampah rumah tangga di Kota Bau-Bau sebesar Rp8.500 per bulan untuk rumah sederhana, Rp15.000 untuk rumah sedang, dan Rp25.000 per bulan untuk rumah mewah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, saudara pendengar, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara mencatat keberhasilan besar dalam pelaksanaan operasi Pekat Anoa 2026. Selama 15 hari pelaksanaan operasi, aparat kepolisian berhasil mengungkap 338 kasus penyakit masyarakat dan tindak pidana dengan total 3.395 orang yang diamankan. Tidak ada yang tak hanya menangkap pelaku kejahatan, Polda Sultra juga berhasil mengamankan 105 kendaraan hasil tindak pidana pencurian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 62 kendaraan telah teridentifikasi pemilik sahnya dan akan dikembalikan melalui mekanisme pinjam pakai barang bukti. Kapolda Sultra Irjen Polisi Dr. Himawan Bayu Alji mengungkapkan, keberhasilan pengungkapan kasus curanmor tidak hanya bertujuan menangkap pelaku, tetapi juga mengembalikan hak masyarakat yang menjadi korban tindak pidana. Operasi Pekat Anoa 2026 berlangsung sejak 22 Mei hingga 5 Juni 2026 dengan sasaran utama penyakit masyarakat dan tindak pidana yang meresahkan warga seperti curanmor, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, perjudian, minuman keras, serta premanisme hingga narkotika. Dari total pengungkapan selama operasi, kasus minuman keras mendominasi dengan 251 kasus dan 257 orang diamankan. Polisi menyita 1.483 botol minuman keras pabrikan serta 4.003,5 liter minuman keras tradisional. Sementara itu, polisi juga mengungkap 27 kasus narkoba dan penangkapan 29 tersangka dengan barang bukti 832,71 gram syabu. Saudara pendengar, Anda masih bersama dalam sajian Warta Berita Daerah Pagi yang juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id dan juga dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi berikutnya. Realisasi investasi Sulawesi Tenggara pada triwulan pertama 2026 menembus angka Rp13,1 triliun. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Gafar melaporkan.
6: Realisasi investasi Sulawesi Tenggara pada triwulan pertama 2026 tercatat menembus angka Rp13,1 triliun. atau mencapai 36,18% dari target 2026 sebesar 36,2 triliun rupiah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tenggara, Laude Muhammad Nurjaya mengungkapkan investasi terbesar masih terjadi di sektor industri logam dasar, barang logam bukan mesin, dan peralatannya, serta sektor pertambangan. Nurjaya menjelaskan realisasi investasi tersebut berasal dari penanaman modal asing atau PMA sebesar 8,338 triliun rupiah serta penanaman modal dalam negeri sebesar 4,767 triliun rupiah yang tersebar di berbagai sektor strategis.
2: Didominasi oleh sektor-sektor ini sektor industri logam, logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan 7,9 T, pertambangan itu ada 2,7 T, perumahan kawasan pemukiman 7,33 miliar.
6: Lebih lanjut Nurjaya, dari 5 sektor penyumbang investasi, terbesar terjadi pada sektor industri logam dasar dan barang logam, serta sektor pertambangan di Kabupaten Kolaka, Konawe, dan Konawe Utara. Dengan realisasi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tenggara menyebut investasi tidak hanya menghadirkan modal, namun juga membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan 4.000 lebih tenaga kerja lokal.
0: Saudara pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari menerapkan sistem dua gelombang pada seleksi penerimaan murid baru tahun 2026. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
7: Karena kita berbicara dunia pendidikan di Kota Kendari, itu sudah tidak relevan dengan jumlah sekolah yang ada.
8: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 di Kota Kendari akan dilaksanakan dalam dua gelombang. Kebijakan tersebut diambil untuk mengoptimalkan pemerataan siswa di satuan pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari mencatat kuota sementara SPMB tahun 2026 ini mencapai 8.695 siswa untuk jenjang sekolah dasar atau SD dan 6.565 siswa untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Meski demikian, kuota tersebut masih bersifat sementara dan masih berubah menyesuaikan kondisi di lapangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari masih akan melakukan evaluasi dari kondisi SPMB tahun 2025 lalu. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikbud Kota Kendari, Maljuais, mengatakan peningkatan jumlah penduduk setiap tahun belum diimbangi dengan pemerataan satuan pendidikan. Dan kondisi ini terlihat di sejumlah wilayah padat seperti Kecamatan Baruga, Poasia, dan Kecamatan Wawa yang mengalami lonjakan jumlah calon peserta didik khususnya pada jalur domisili. Di sisi lain, kata Maljuais, terdapat sekolah di wilayah tertentu yang justru belum memenuhi kuota penerimaan dikarenakan jumlah usia sekolah yang lebih sedikit. Dan untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Dikbud Kota Kendari menerapkan dua tahap seleksi dalam pelaksanaan SPMB tahun 2026, di mana gelombang pertama akan dilakukan pada 15 hingga 20 Juni 2026, dan gelombang kedua akan dibuka pada 23 hingga 24 Juni 2026. Hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan pengalihan serta didik ke sekolah yang masih memiliki daya tampung.
7: Untuk SD tahun ini kita 8.695, untuk SMP itu 6.565. Untuk sementara, kita belajar dari pengalaman tahun lalu, karena kita berbicara dunia pendidikan di Kota Kendari, itu sudah tidak relevan dengan jumlah sekolah yang ada, karena pertumbuhan Kota Kendari ini besar. Apalagi untuk wilayah Baruga, Poasia, Wawa itu jumlah pertumbuhannya besar. Kalau belajar dari tahun lalu, memang instruksi dari kementerian bahwa kita terkunci dengan jumlah yang kita ajukan. Tetapi saya kita pengembangkan kebijakan ke depan, mungkin bisa kita tambah. Ketika masih ada sekolah-sekolah yang belum mencukupi kuota yang mereka minta.
8: Lebih lanjut, Maljuais berharap sistem dua gelombang pada SPMB tahun 2026 ini dapat mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh calon peserta didik di Kota Kendari.
0: Kembali informasi dari Kota Bau-Bau, Polres Bau-Bau kembali mengingatkan warga agar tidak mudah memberikan data pribadi kepada siapapun untuk mencegah kejahatan digital. Selengkapnya, Waode Nurliani melaporkan.
9: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bobo mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadi dan tidak mudah memberikan akses kepada pihak lain termasuk kepada orang yang mengaku sebagai petugas atau sales perusahaan pembiayaan. Imbauan tersebut disampaikan Kasatreskrim Polres Bobo AKP Gayu Pambudi Utomo menyusul terungkapnya kasus penyalahgunaan data yang melibatkan oknum sales perusahaan pembiayaan digital. Kasus tersebut mengakibatkan kerugian dialami 12 orang warga Kota Bau-Bau dan Kota Kendari, serta kerugian material bagi perusahaan yang nilainya mencapai lebih dari 200 juta rupiah. AKP Gayu menegaskan, masyarakat harus menjaga kerahasiaan berbagai informasi penting yang berkaitan dengan identitas atau akun keuangan digital, seperti data pribadi, akun pembiayaan, kode OTP atau one-time password, hingga kata sandi. Menurutnya, kelalaian dalam menjaga data pribadi dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tindak kejahatan, mulai dari penyalahgunaan identitas hingga transaksi ilegal yang merugikan korban.
10: Kami dari Polres Bau-Bau, terutama dari Satres Bau-Bau, mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap identitas pribadinya. Jangan mudah disebarluaskan kepada orang-orang yang tidak kenal maupun kerabat yang mencurigakan. Untuk bisa lebih berhati-hati lagi terhadap data pribadi masing-masing. Jangan sampai ada bujuk rayu dari orang yang tidak dikenal atau bujuk rayu dari orang-orang sales yang mengatasnamakan sebuah perusahaan, meminta data pribadi dan menjanjikan sesuatu langsung ujuk-ujuk diterima, karena hal ini juga bisa merugikan masyarakat sendiri.
9: Kasat juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan berbagai tawaran atau janji yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan maupun pihak tertentu yang menawarkan keuntungan secara instan. Kasat Reskrim menjelaskan, perkembangan layanan keuangan berbasis digital memang memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun di sisi lain kondisi tersebut juga membuka peluang munculnya berbagai modus kejahatan yang memanfaatkan kelengahan korban dalam menjaga data pribadi. Karena itu masyarakat diimbau untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap permintaan data pribadi, tidak membagikan kode OTP kepada siapapun, serta segera melapor ke pihak berwenang apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. Polres Bobo berharap masyarakat dapat semakin sadar akan pentingnya keamanan data pribadi, sehingga dapat terhindar dari berbagai bentuk penipuan dan penyalahgunaan identitas yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun hukum. Wade Nurliani, reporteri Bau-Bau.
0: Penutup Warta Berita pagi ini, kita hadirkan informasi terkait melemahnya nilai tukar rupiah saat ini dinilai akibat ketergantungan terhadap impor para pengusaha lokal. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
11: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Dalam program Sepada Pro 2 RRI Kendari, Dr. David C. Elisapali menjelaskan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Menurut David, faktor eksternal menjadi penyebab utama. Dolar Amerika Serikat saat ini cenderung menguat terhadap berbagai mata uang dunia karena meningkatnya aktivitas perdagangan internasional yang menggunakan dolar sebagai alat transaksi utama. Kondisi tersebut membuat permintaan terhadap dolar terus meningkat sehingga nilai tukarnya semakin tinggi.
12: Masyarakat Indonesia lebih memilih untuk memakai barang-barang impor, yeah. Gitu. Impor kita itu yang terlalu tinggi dibandingkan dengan ekspor. Yeah. Ya, kecenderungan juga bahan baku kita itu yang di Indonesia lebih banyaknya itu mengambil dari luar, yeah, gitu. Yeah. Dan itulah yang kemungkinan bisa juga berkontribusi sehingga kita melemah rupiah itu secara internal, gitu. Mm. Jadi ada dua faktor, eksternal, yeah, dengan internal.
11: David menegaskan generasi muda dapat berperan dalam memperkuat perekonomian nasional dengan lebih memilih produk dalam negeri, mendukung usaha lokal, serta mendorong inovasi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat daya saing ekonomi nasional dan menjaga stabilitas rupiah di masa depan.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di wilayah Sultra tahun 2026 mencapai 10.000 unit rumah. Realisasi investasi Sulawesi Tenggara pada triwulan pertama 2026 menembus angka 13,1 triliun rupiah. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow akun media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Oh, ini toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

96,7 MHz Kanal Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Sultra. Pagi ini pendengar, kita update informasi terkait Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ahmad Wiyagus yang menegaskan bahwa pembangunan nasional ini harus dimulai dari desa sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikan saat membuka temu karya nasional di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada hari Rabu kemarin, 10 Juni 2026. Dalam sambutannya, beliau menyoroti posisi strategis Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi sumber daya alam di sektor pertambangan dan juga pertanian untuk mendukung pembangunan nasional. Menurutnya, pengembangan hilirisasi industri menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperluas lapangan kerja, dan juga memper

0: Bekasi.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari di menit ke-2 lewat dari jam 7 pagi. Seperti biasa, kita juga akan update informasi untuk informasi terkait lalu lintas, kondisi lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara dan juga Kota Kendari khususnya bersama Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
2: Traffic update.
3: Traffic update. Traffic update.
1: Ya, sudah bersama dengan Bribda Cika. Assalamualaikum, selamat pagi Bribda Cika.
4: Selamat pagi rekan Sofi.
1: Oke, kita mau update informasi lalu lintas lagi ya untuk hari ini, tepatnya di hari Kamis 11 Juni 2026. Seperti apa kondisi lalu lintas kita hari ini? Bribda Cika, silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Sofi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali lagi bersama saya Bribda Cika Emanuela yang akan menemani perjalanan Anda pada pagi hari ini dengan info traffic update di Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Lantas Polda Sultra. Pada titik yang pertama yaitu di Simpang 4 Polda Sultra, situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Kondisi tersebut terjadi karena adanya aktivitas masyarakat yang akan pergi kantor mengingat kawasan ini merupakan daerah perkantoran. Dan juga kepadatan berlalu lintas terjadi disebabkan oleh aktivitas anak yang ke sekolah maupun orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati serta menjaga jarak keamanan kendaraan Anda dan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada. Beralih pada titik selanjutnya yaitu di Jalan Made Sabara. Situasi arus lalu lintas terpantau cukup landai dengan kondisi cuaca yang cerah. Namun kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati dan selalu memperhatikan kendaraannya. Melihat kawasan ini terdapat genangan air yang menyebabkan jalanan licin. Secara umum situasi arus lalu lintas di Kota Kendari terpantau ramai lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang akan pergi kantor dan ke sekolah. Demikian info traffic update pada pagi ini, kembali ke rekan Sofi di studio.
1: Iya, Bribda Cika, mungkin juga untuk himbauan pagi hari ini, himbauan keselamatan ya, khususnya untuk para pengguna kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4 dan juga para pejalan kaki barangkali?
4: Baik, terima kasih rekan Sofi. Jalan raya merupakan fasilitas umum yang digunakan bersama. Oleh karena itu, setiap pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Hindarilah tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, seperti mengemudi dengan kecepatan tinggi, melanggar rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta berkendara dalam kondisi mengantuk atau di bawah pengaruh minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas merupakan wujud kepedulian kita terhadap keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Kami menerima aduan masyarakat apabila terjadi aktivitas masyarakat yang mengganggu kamsel teacher lantas, seperti balap liar ataupun terdapat lokasi yang membutuhkan kehadiran anggota kami di lapangan, silakan menghubungi akun resmi medsos kami di Lantas Polda Sultra. Terima kasih, saya Bribda Cika Emanuela, kembali ke rekan Sofi di studio.
1: Baik, terima kasih Bribda Cika untuk update informasi lalu lintas untuk hari ini. Selamat beraktivitas kembali, salam presisi, salam keselamatan. Selamat pagi.
4: Selamat pagi rekan Sofi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Ya, pendengar, demikian sudah kita update informasi lalu lintas bersama rekan-rekan di RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara yang juga akan kembali hadir nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, tentunya hanya di Pro 1. Dan seperti yang sudah disampaikan, untuk tetap berhati-hati dan juga waspada terhadap kondisi lalu lintas kita di sepanjang pagi ini, di mana ada beberapa titik-titik yang memang rawan terjadi kepadatan dan juga ada beberapa ruas jalan yang tergenang air akibat akibat curah hujan yang juga sempat mengguyur kota Kendari pagi atau semalam ya, atau subuh tadi. Nah, ini tentu menjadi warning juga untuk kita semua agar bisa berhati-hati dan menjaga keselamatan hingga menuju ke tempat-tempat yang menjadi tujuan Anda untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Kita akan update informasi lainnya dalam Sultra pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

96,7 MHz Pro 1 Kendari masih untuk Sultra Pagi. Kita juga update informasi terkait pemerintah kota, pendengar yang menggelar sosialisasi program Taspen Group dan juga literasi keuangan bagi aparatur sipil negara guna meningkatkan pemahaman tentang jaminan sosial dan pengelolaan keuangan. Di mana kegiatan ini dibuka Wakil Wali Kota Kendari Sudirman dan juga dihadiri Branch Manager PT Taspen dan juga jajaran. Di mana Wakil Wali Kota Kendari mengatakan bahwa PT Taspen memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan aparatur negara baik selama masa kerja maupun setelah memasuki masa purna bakti. Nah, menurutnya peningkatan literasi keuangan menjadi kebutuhan penting bagi ASN agar mampu mengelola keuangan secara bijak di tengah perkembangan berbagai produk dan layanan keuangan.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari yang melengkapi informasi-informasi untuk Sultra pagi ini. Kita juga akan update informasi terkait cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari.
1: Info cuaca.
0: Sudah bersama Bung Syamsuddin Jufri untuk informasi cuaca kita hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Bung Syam.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Sofi.
0: Baik, Bung Syam, kita mau update informasi cuaca lagi untuk hari ini. Kondisinya akan seperti apa nih cuaca Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara umumnya? Silahkan.
2: Baik, terima kasih Mbak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI, terkhusus seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara. Informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 11 Juni tahun 2026. Pada pagi hari, diprediksi ada potensi hujan ringan di wilayah Konawe, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Buton Utara, Wakatobi. Akan siang dan sore hari diprediksi ada potensi hujan sedang di wilayah Buton Utara, Konawe Selatan, Konawe dan Konawe Utara termasuk Kolaka dan Kolaka Utara. Sedangkan hujan ringan diprediksi terjadi di wilayah Kendari, Bombana, Kolaka Utara, Kolaka, Muna, Muna Barat, Buton Tengah, Kolaka Timur dan Konawe Kepulauan. Untuk malam hari, diprediksi ada potensi hujan ringan di wilayah Kendari, Konawe Kepulauan, Kolaka, Konawe, Kolaka Timur, Buton Utara, dan Konawe Utara. Sedangkan dini harinya, diprediksi ada potensi hujan ringan di wilayah Wakatobi, Buton, dan Kendari. Untuk suhu udara hari ini hingga esok pagi, pukul 8 diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin umumnya bersih dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 30 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang hari ini, kondisi perairan wilayah negara diprediksi berada pada kategori tenang hingga sedang. Untuk kategori sedang, diprediksi terjadi di Laut Banda Timur Ooni, perairan Wakatobi bagian timur, perairan Wakatobi bagian barat, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Dengan pola angin, umumnya bertiup dari timur hingga selatan. Dengan kecepatan 2 sampai, diperkirakan kecepatan angin 2 sampai 20 knot. Sedangkan kecepatan angin tertinggi diprediksi mencapai 25 knot atau 6 skala Richter. Terjadi di perairan Wakatobi bagian barat, perairan Wakatobi bagian timur, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Untuk informasi tanda waktu hari ini, tanggal 11 Juni tahun 2026, diprediksi matahari terbenam pada pukul 17.47 menit WITA. Dan esok hari, tanggal 12 Juni tahun 2026, diprediksi matahari terbit pada pukul 5.53 menit WITA. BMKG Sulawesi Tenggara mengimbau kepada masyarakat agar tetap baharui dan informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-4005-929 atau media sosial kami di info BMKG Sultra. Informasi tambahan juga dihimbau kepada seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara agar tetap waspada terhadap bencana hidrometeorologi dan termasuk angin kencang. Karena sekarang ini kita masih musim penghujan, pada musim penghujan, dan akhir-akhir ini kecepatan angin di Sulawesi Tenggara mencapai 15-20 knot, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara bagian selatan, agar tetap waspada, khusus lagi kepada nelayan-nelayan yang menggunakan alat mencari itu ukurannya kecil seperti sampan atau perahu, agar lebih waspada karena suatu waktu kecepatan angin sudah meningkat. Mungkin sekian update informasi yang dapat kami sampaikan pagi.
0: Iya, Bung Syam, untuk anomali sendiri juga terpantaukah untuk harian atau sepekan ke depan atau kondisinya seperti apa ini?
2: Untuk kondisi sekarang ini karena kita apa hampir anomali sebenarnya tidak ada mbak, hanya saat di sini kecepatan angin saja meningkat di bagian selatan ini mencapai di sini hasil analisis malam itu yang jam 12 siang atau sekitar jam 8 malam mencapai 20 knot untuk wilayah Sumatera Tenggara bagian selatan ini meliputi Wakatobi, Buton Selatan, Buton Tengah dan Bombana, maksudnya daerah Kawaina. Kemudian sekarang ini pembentukan awan itu spot-spot dia, artinya tidak merata. Nah, kondisi seperti ini pasti akan menimbulkan tekanan, perbedaan tekanan yang signifikan sehingga menimbulkan peningkatan kecepatan angin secara tiba-tiba. Karena apabila pembentukan awan itu spot-spot atau tidak merata di setiap daerah, pasti akan ada perbedaan signifikan tekanan udaranya. Jadi ketika ada perbedaan signifikan tekanan udara ini pasti akan menimbulkan pergerakan udara dan pergerakan udara ini pasti kecepatannya tuh sangat kencang begitu mbak. Tapi kejadiannya tiba-tiba dan sesaat.
0: Baik.
2: Kalau dimaksudari, apalagi nelayan-nelayan yang mencari ikan akan perahu atau sampan itu perlu sekali diwaspadai. Jadi ketika ada perawan yang perairan segera menepi atau mencari tempat berlindung begitu.
0: Baik, terima kasih Bung Syam untuk update informasinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Demikian sebaliknya, bersama.
1: Info cuaca.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.